0: 2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, semudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbayaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
14: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
8: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Yogyakarta dalam keadaan relatif lancar, kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya

0: Jadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Ada kabar Aceh nanti akan kembali hadir dan kita ikuti bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan dari Loksmawe. Silakan Denny.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Pendengar, saat ini kami dari Loksmawe, saya Denny, yang dipercayakan ataupun ditunjuk menjadi host pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, kabar berjaringan dari seluruh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh. Ada di Banda Aceh ada Arso, kemudian di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini. Di Takengon ada Nur Hasanah, kemudian di Singkil ada Ningsi, dan kita masih tunggu dari Melabuh ya, yang rencananya itu nanti ada John Nehru yang belum bergabung ya Melabuh. Oke, dan berikutnya di sesi yang pertama ini atau di sesi awal ini seperti biasa kami akan sampaikan update informasi cuaca dari BMKG Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, dengan siapa saya bicara ini di BMKG Banda Aceh?
2: Dengan Dedi.
1: Ya, halo, dengan siapa?
2: Dengan Dedi.
1: Oh, oke, okay. Baik. Dedi, Deni, siapa?
2: Dedi.
1: Oke, okay, baik Bang. Sudah siap untuk menyampaikan informasi cuacanya, silakan.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian disusul dengan wilayah utara dan timur Aceh juga untuk edisi hari ini itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang, dan daerah perbatasan Aceh Tenggara dengan wilayah Sumatera Utara juga menjelang siang hingga sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, itu Bang.
1: Baik, bagaimana untuk wilayah perairan?
2: Untuk wilayah perairan, khususnya perairan selatan, iya. Umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah perbatasan, maksud saya perairan Semelu itu yang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 1 hingga mencapai 2 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Khusus perairan Sabang Banda Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Iya.
1: Oke, okay, ini artinya ada yang mencapai 2 meter tadi dan juga rata-rata hampir 1 meter ketinggian gelombang. Apakah ini ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat yang beraktivitas di laut?
2: Iya. Memang khusus untuk wilayah perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya ketinggian gelombang mencapai 1 hingga 2 meter ini. Khususnya untuk para nelayan dengan perahu yang kecil ya, itu memang perlu diwaspadai. Namun untuk kapal-kapal besar seperti Garuru dan sekitarnya juga memang perlu juga diwaspadai, khususnya untuk perairan dangkal. Yeah.
1: Baik. Terima kasih Bung Dedi Ardana ya, yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, informasi cuaca tadi yang sudah diupdate untuk pagi hari ini oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh, Dedi Ardana pagi hari ini. Nah, Anda saat ini juga nanti sesaat lagi akan mendengarkan bagaimana sajian informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh atau di seluruh stasiun Korwil 17 Aceh ya, RRI. Di Banda Aceh ada Bung Arso seperti yang sudah saya sampaikan tadi, juga di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Ningsih, dan di Luxmoy saya sendiri dengan Denny. Baik, kami awali informasi dari saya ke Takengon bersama Nur Hasanah yang terdekat dengan lokasi Luxmoy dulu ini.
3: Siap.
1: Takengon, bagaimana cuaca pagi hari ini?
3: Cuaca pagi ini masih terpantau sedikit mendung berawan, Bang.
1: Mendung
3: dingin,
1: berawan,
3: dingin sekali.
1: Ya?
3: Tadi jelang subuh itu suhunya di sekitar 16 derajat Celcius.
1: Ya, terasa. Di Luxmoy juga agak terasa dingin ya, juga hari ini udaranya. Oke, ada informasi apa di Takengon hari ini untuk dibagikan ke pendengar ini?
3: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh berkaitan dengan swasembada pangan ya, di mana program penanaman bawang putih yang memang dilaksanakan serentak setidaknya di 17 provinsi, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues ini juga turut serta dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Dan diinformasikan jika pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada pangan, maksud kami swasembada bawang putih nasional, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Kalau di Bener Meriah itu berlangsung di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wihpesam. Kalau di Aceh Tengah berlangsung di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Dan Gayo Lues juga melakukan kegiatan yang sama. Di Bener Meriah sendiri setidaknya ada target lahan seluas 10 hektar yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Dan target tersebut tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wihpesam 3 hektar. Di Aceh Tengah sendiri, kegiatan swasembada bawang putih ini juga turut didukung, sementara ya di Aceh Tengah kegiatan ini didukung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang kemarin bahkan turut mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, mungkin itu sih untuk informasinya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Denny.
1: Swasembada bawang putih.
3: Iya, biar anti vampir.
1: Biar ada kupas bawang nanti.
3: Iya, kupas bawang. Ya Allah, nggak usah dilanjut ya, Bang ya.
1: Iya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kabar Aceh ini juga bisa Anda simak dalam tayangan visual kami ya di kanal YouTube RRI Banda Aceh ya. Selain versi audio juga kami siarkan dalam versi tayangan visual. Ya, dari Takengon berikutnya saya menuju masih di kepulauan-kepulauan dulu nih, di Singkil ya. Singkil ada Ningsih. Halo Ningsih, bisa mendengarkan kita? Oke, tadi tidak terdengar, ini baru terdengar. Ini bagaimana di Singkil nih, cuaca seperti apa?
4: Cuaca pagi hari ini sedikit mendung, tapi kita harap sih cuacanya cerah ya, karena dari kemarin seharian Singkil diguyur hujan ini. Kita harap hari ini
1: Jadi hari ini berharap cerah ya. Begitu ya, hari ini berharap cerah. Baik, silakan informasi, ada informasi apa di Singkil?
4: Nah, informasi dari Singkil hari ini terkait dengan sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil telah selesai dikerjakan. Di mana tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDNP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim dan Tim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavleri Aminuddin, kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ia mengatakan dari 94 target pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan saat ini, hingga hari ini sudah ada sebanyak 23 gedung yang tercatat rampung secara 100% pembangunannya. Nah, meskipun 23 Kopdes Merah Putih ini dinyatakan rampung dibangun, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, termasuk dua gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan. Ya, meskipun begitu, pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan pembangunan di darat. Ya, seperti bahan material pasir atau batu yang harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu, menempuh perjalanan laut sekitar 80 menit. Nah, ia juga menjelaskan bahwasannya dengan menggunakan tenaga pekerja ya dari dalam dan luar Aceh Singkil, ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil ini dapat selesai pada akhir Agustus 2026. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Lok Semawi.
1: Iya, baik. Informasi di Singkil tadi mengenai pendirian Kopdes ya, pembangunan
4: Ya.
1: Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Baiklah, dari Singkil kita beralih ke Sabang. Sekarang saya juga ada Bang Jeffrey di Sabang, rekan saya. Assalamualaikum, pagi Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denny.
1: Sehat, Bang Jeffrey?
5: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Ya, bagaimana dengan Sabang ini, cuaca, ketinggian gelombang nih, tadi sudah disampaikan BMKG ya. Saya ingin tahu dari Bang Jeffrey seperti apa ininya, kondisi untuk pagi hari ini.
5: Ya, untuk kondisi di pagi hari ini Sabang agak sedikit mendung ya. Tapi siang siang nanti kita nggak tahu nih seperti apa, apakah masih mendung seperti ini. Dan untuk paling angin ya, angin agak
1: angin,
5: sedikit kencang ya.
1: Mungkin
5: itu nanti pada pukul di pukul 10 lah gitu. Ya, ya biasanya
1: pelayaran aman ya.
5: Pecah angin ya.
1: Pelayaran aman. Pelayaran di sana
5: aman.
1: Aman.
5: Aman.
1: Baik, ada informasi apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini?
5: Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Informasi di pagi hari ini dari Sabang yaitu terkait dengan anggota DPRK Sabang ini dipanggil Kajari terkait dengan dugaan penyelewengan dana pokir. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang berinisial D dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Sabang pada Kamis 20 Agustus 2026 dan pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran atau pokir dan dilakukan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik seksi tindak pidana khusus atau Bitsus. Informasi pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Elvin Arjuna Chandra, SHMH, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang, Muhammad Rizky, SHMH. Anggota DPRK berinisial D ini dijadwalkan hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait dengan penyelewengan dana pokir tersebut. Namun hingga Rabu malam, pihak Kejari Sabang belum mendapatkan memastikan, belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan penyidik. Dan kejaksaan menyatakan informasi tersebut mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya yang bersangkutan akan disampaikan melalui keterangan pers yaitu pada Kamis hari ini. Nah, berdasarkan informasi yang diterima wartawan yaitu surat undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan pihak Kejari Sabang pada Selasa 18 Agustus 2026 ya di ke gedung sekretariat DPRK Sabang ya, dan surat ini disebutkan langsung diterima langsung oleh anggota DPRK berinisial D. Nah, pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokir yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan daerah. Namun sejauh ini Kejari Sabang belum mengungkapkan secara rinci ya bentuk dugaan penyelewengan maupun juga nilai anggaran yang sedang diklarifikasi ini. Dan identitas lengkap D termasuk partai politik yang menaunginya juga belum diungkap secara resmi oleh pihak Kejari Sabang. Publik ini menunggu kejelasan kejaksaan mengenai substansi perkara serta sejauh ini juga berkaitan dengan anggota DPRK termasuk dalam dugaan penyelewengan dana pokir. Meski demikian, pemanggilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi belum berarti yang bersangkutan telah terbukti yang melakukan tindak pidana sampai terdapat penetapan status hukum dan keterangan resmi dari penyidik. Anggota DPRK berinisial D tetap harus ditempat dalam koridor asas praduga tak bersalah. Kejari Sabang dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan pemanggilan tersebut pada Kamis, dan keterangan resmi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terang ya mengenai dugaan penyelewengan dana pokir yang sedang ditangani penyidik Bitsus. Demikian informasi dari Sabang, Mas Denny.
1: Iya. Ininya identitas D ya, bukan yeah. Mirip seperti saya itu D identitas, tapi bercanda. Oke, okay. Terima kasih Bung Jeffrey di Sabang yang sudah memberikan informasi penyelewengan dana pokir ya. Dugaan penyelewengan dana pokir. Baik, dari Sabang saya menuju ke ibu kota ini, Kota Raja Banda Aceh dulu. Ada rekan saya Arso di sana yang tadi sudah memilih-milih informasi sepertinya. Saya juga penasaran ya, ada informasi apa hari ini di Banda Aceh, Bang Arso?
0: Ya, ada beberapa informasi yang coba kami sampaikan ya. Salah satunya ini, Wakil Gubernur Aceh, Fadullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Nah, dia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal ini disampaikan Fadullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di salah satu hotel di Lampener, Aceh Besar pada Rabu kemarin. Fadullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurutnya persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, informasi berikutnya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat di Rabu kemarin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1.000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Ya, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Denny.
1: Ya, tentang pajak kendaraan tadi ya, plat BL ya. Ini mungkin banyak yang menggunakan plat BK atau plat B di daerah kita begitu ya.
0: Ini apalagi, cukup menarik sekali ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau di Singkil tuh, rata-rata sepertinya plat BK tuh. Yang dekat dengan Sumatera Utara ya, sama seperti di timur wilayah timur Aceh itu begitu. Dan ini memang sudah ditertibkan dan banyak agar pemasukannya bisa menjadi pemasukan PAD bagi provinsi Aceh begitu ya.
0: Ini sekalian sebenarnya, Denny.
1: Ya.
0: Karena kalau misalnya pakai plat BK ya, ini kan banyak masyarakat Aceh yang ke Medan ya atau Sumatera Utara. Jadi sekalian bayar pajak alasannya, tapi jalan-jalan sana.
1: Oh begitu ya. Ruginya bagi Aceh gitu ya.
0: Iya, ruginya di Aceh gitu.
1: Iya. Oke. Baiklah. Berikutnya satu informasi dari Luxmawe. Masih ada John Nehru ya? RRI Melabuh.
0: Om John belum.
1: Om John belum ya. Oke, sebelum saya ini ke Om John dulu nih di John Nehru di Melabuh. Assalamualaikum John Nehru.
0: Suaranya nggak kedengaran, Om John.
1: Suaranya belum.
0: Om John, ini sepertinya Om John ya, salah feeder nih.
1: salah feeder kayak sepertinya nih. Salah naik feeder ya?
0: Karena salah nih, iya. Ya ini Belum kedengaran suaranya Om John.
1: Belum kedengaran, coba dulu di
0: Luxmawe dulu ya.
1: Ya, saya coba sampaikan informasi Luxmawe, satu informasi saja tentang perubahan iklim yang tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang semakin tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Bahkan ini diungkapkan oleh pemerhati lingkungan Rahmat yang menyatakan bahwa melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak perubahan iklim akibat adanya kerusakan lingkungan. Nah, bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi atau yang melintasi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan termasuk juga Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah. Nah, untuk memulihkan kondisi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta semakin adanya tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang sudah rusak itu dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Mungkin itu saja informasi dari Luxmawe, Bung Arso dan juga rekan-rekan yang lain. Bagaimana dengan Melabuh? Apa kita coba cek sound lagi? Bang John Nehru?
0: Masih belum ada suara ya?
1: Ya, masih belum kedengaran suaranya ya. Rekan-rekan operator di Melabuh, mungkin tolong dibantu ya. Ini juga belum kedengaran suaranya, John Nehru nih.
0: Ya, ini Om John belum ada suara nih.
1: Baru ada visualnya, tapi audionya belum kedengaran.
0: Ya, ini lagi dibantu dengan Kak Tina ini.
1: Oh iya, Kak Tina ya?
0: Iya. Ya, belum ada suara ya? Ini mungkin...
1: Ya, belum. Masih gimana? Kita close?
0: Kita close aja ya, karena teman-teman kan pada ya, pukul 8 ada ini ya, ada dialog ya. Pagi ya.
1: Iya. Hmm.
0: Ya, Om John, mungkin karena suaranya belum bisa kita terima, mungkin besok bisa kembali ya bergabung di Kabar Aceh ya.
1: Ya, hari ini mengalami gangguan teknis rekan-rekan di Melabuh, John Nehru. Dan mungkin kita sudahi saja untuk Kabar Aceh di siar ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya Denny dari Luxmawe, saya kembali ke Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Denny yang sudah memandu Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Sekorul 17. Mungkin Melabuh tidak bisa memberikan informasi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh. Dan semoga saja besok sudah kembali normal ya. Ini bisa kita dengarkan suaranya. Dan saya akhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

Baik, pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah terus menghadirkan kemudahan layanan berbasis teknologi bagi masyarakat luas. Langkah konkret inovasi digital ini diwujudkan melalui pemberian akses closed circuit television CCTV wilayah perkotaan yang kini dapat dipantau langsung oleh publik secara real time. Masyarakat yang ingin memantau situasi secara langsung dapat mengakses layanan ini melalui inovasi program bernama Pematang Pemantauan Aceh Tengah. Fasilitas ini bisa diakses dengan mudah oleh warga melalui portal web di tautanpematang.acehtengah.kap.go.id serta aplikasi Alpukat Gayo di s.id/alpukat/gayo. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, Mustafa Kamal, menyebutkan bahwa pihak Diskominfo telah merintis penempatan kamera pengawas di titik-titik krusial seputar Kota Takengon sejak akhir tahun 2023 lalu.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi,

0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amicho. Sebuah buku yang memikat hati lahir dari tangan kreatif Sarah Amicho, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amicho dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amicho mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amicho melalui buku ini membuktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

93 FM Pro Soto RRI Takengon, karena reformasi dan inspirasi Takengonnya Pak hadir menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, dirangkaikan dengan beberapa informasi dari rri.co.id khususnya. Ya, jadi untuk Anda pendengar Pro Soto RRI Takengon, ini dikabarkan jika Kemenak Aceh buka donasi untuk korban gempa NTT. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh membuka penggalangan donasi bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT dan sejumlah daerah terdampak bencana lainnya. Penggalangan bantuan dilakukan melalui program Kemenak Aceh Peduli dengan melibatkan seluruh jajaran Kemenak Kabupaten Kota di Aceh. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Azhari mengajak ASN Kemenak dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, masih ditemani dengan beragam pilihan lagu dan informasi lainnya yang juga terus akan menemani kebersamaan kita. Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, untuk informasi lainnya dari Dataran Tinggi Gayo nih, khususnya untuk pendengar yang punya aktivitas padat, yang kadangkala agak menyepelekan ya sarapan pagi, kebiasaan sederhana untuk memulai hidup dengan lebih baik. Ya pendengar, sarapan pagi bukan sekedar rutinitas sebelum memulai aktivitas. Bagi banyak orang, sarapan menjadi salah satu cara untuk memberikan asupan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Melewatkan sarapan dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lapar dan bahkan kurang bertenaga ketika menjalani aktivitas di pagi hari. Bahkan juga sangat mempengaruhi konsentrasi ya setidaknya. Dan sarapan juga tidak harus selalu dengan menu yang berat. Pilih sederhana seperti nasi dengan lauk bergizi, roti dan telur misalnya, atau oatmeal atau buah, atau makanan lokal yang seimbang bisa menjadi pilihan. Yang terpenting, menu sarapan sebaiknya mengandung kombinasi karbohidrat, protein, serta vitamin dan juga mineral.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih di 93 FM Pro 1 RR Takengon, dan masih ditemani dengan pilihan lagu dan informasi. Takengon menyapa pagi ini, apa kabar pendengar? Semoga selalu semangat dan bahagia. Untuk beberapa informasi selanjutnya juga masih akan kami sampaikan temani kebersamaan kita khususnya di pagi ini. Dan pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika di Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah menghadirkan kemudahan layanan berbasis teknologi bagi masyarakat luas melalui pemberian akses closed circuit television CCTV wilayah perkotaan yang kini dapat dipantau langsung oleh publik secara real time. Dan berkaitan dengan CCTV tersebut, setidaknya hingga saat ini sebanyak 32 unit CCTV telah terpasang dan beroperasi aktif di berbagai lokasi strategis. Jumlah ini diproyeksikan terus bertambah setiap tahunnya untuk memperluas jangkauan pemantauan arus lalu lintas area perempatan jalan serta wilayah perkotaan yang tergolong rawan kecelakaan. Kamera pengawas turut dipasang di tempat pembuangan sampah TPS, sementara hingga pusat-pusat layanan publik vital, termasuk area ruang tunggu rumah sakit umum daerah RSUD dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil. Ya, Diskominfo Aceh Tengah juga menargetkan untuk mengintegrasikan seluruh perangkat CCTV yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah. Integrasi menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan aktivitas kerja aparatur serta memaksimalkan kualitas pelayanan publik di seantero kabupaten. Dan sebagai pengembangan tahap berikutnya, jaringan CCTV tersebut juga akan disematkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Penggunaan teknologi AI ini ditujukan untuk analisis volume kendaraan secara otomatis, membantu tindakan pencegahan aksi kriminalitas hingga mendeteksi tumpukan sampah secara presisi demi menjaga kenyamanan kota Takengon. Ya, untuk informasi selengkapnya pendengar juga bisa browsing lebih lanjut di rri.co.id, dan pendengar juga bisa dapatkan ragam informasi lainnya tentunya dari Dataran Tinggi Gayo atau mungkin dari daerah-daerah lain yang pendengar ingin cari tahu ada update informasi apa. Silakan kunjungi rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Untuk Cek Fakta pagi ini berkaitan dengan hoax. Cek Fakta hoax Presiden Prabowo perintahkan TNI Polri tangkap semua masyarakat Aceh. Ada aja ya berita yang tersebar di media sosial nih pendengar. Jadi tim Cek Fakta menemukan klaim Presiden Prabowo perintahkan TNI Polri tangkap semua masyarakat Aceh. Klaim ini ditemukan beredar di media sosial Facebook pada 17 Agustus 2026. Dalam unggahannya terdapat foto Presiden Prabowo dengan narasi, sehabis upacara hari ini besok saya akan menyuruh jajaran Polri dan TNI untuk menangkap semua masyarakat Aceh karena sudah menginjak simbol Garuda. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Lalu, benarkah Presiden Prabowo perintahkan TNI Polri tangkap semua masyarakat Aceh? Penelusuran tim Cek Fakta tidak menemukan informasi valid terkait pernyataan Prabowo yang meminta TNI Polri menangkap semua masyarakat Aceh. Dan di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga memastikan situasi setelah kericuhan dalam peringatan Hari Damai Aceh sudah terkendali. Menurutnya aparat kepolisian juga telah melakukan langkah-langkah untuk meredakan situasi di sejumlah wilayah Aceh. Dan kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta terkait dengan klaim Presiden Prabowo perintahkan TNI Polri tangkap semua masyarakat Aceh merupakan hoax. Ya, demikian untuk informasi Cek Fakta pagi ini. Untuk Cek Fakta, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah beranjak pada pukul 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa informasi, kabar lainnya juga yang Nur akan rangkaikan untuk temani kebersamaan kita pagi ini di Pilihan Musik dan Informasi. Kali ini pendengar, Wakil Gubernur Aceh minta Taspen salurkan zakat melalui Baitul Mal. Wakil Gubernur Aceh Fadullah Dikfat meminta PT Taspen Persero ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan menyalurkannya melalui Baitul Mal Aceh. Permintaan tersebut disampaikan Fadullah saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara PT Taspen Persero dengan PT Bank Aceh Syariah tentang stimulasi pertumbuhan dana pensiun pada Bank Aceh di Ballroom Hotel The Pade Aceh Besar, Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Fadullah, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Karena itu ia berharap lembaga maupun perusahaan yang beraktivitas di Aceh dapat ikut mendukung sistem pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang ada di Aceh. Fadullah juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan orang yang asing dengan Taspen. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, dia mengatakan salah satu tugasnya termasuk mengawal dan mengawasi kinerja lembaga tersebut. Sementara itu dalam kegiatan tersebut, Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah Hendra Supardi menyampaikan sejumlah capaian kerjasama Bank Aceh dengan Taspen. Bank Aceh Syariah telah menandatangani perpanjangan PKS terkait tabungan hari tua, THT, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian JKM pada Mei 2026. Dan dalam evaluasi tersebut, Bank Aceh meraih predikat sangat baik. Per Agustus 2026, Bank Aceh dipercaya mengelola pembayaran pensiun dengan total nominal mencapai 157,4 miliar rupiah melalui 4 kantor cabang koordinator, yakni Banda Aceh, Lok Semawi, Medan, dan juga Jakarta. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya, untuk Anda yang ingin berbagi kabar dari tempat tinggal pendengar lah katakan, pendengar bisa sampaikan di layanan pesan WhatsApp Pro 1 RRI Takengon khususnya. Untuk selanjutnya, lanjut ya, untuk pilihan lagu dan informasi lainnya juga masih terus akan hadir temani kita di Takengon pagi ini.

Teman-teman Pro 2, pernah nggak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada nggak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

Ya, masih di 93 FM dan untuk informasi selanjutnya pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya Nun masih hantarkan dari rri.co.id ya. Kali ini informasi berkaitan dengan beasiswa Garuda ya. Jadi Bakom mengungkapkan ratusan siswa dikirim ke kampus top dunia. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Dan dia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Dan Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut dirincikannya, sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia. Ya, jadi Australia sendiri ada sekitar 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan juga Prancis. Dan program beasiswa Garuda ini dijelaskan Kodari dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, dan hal ini dilakukan melalui 7 skema program persiapan SAT, Scholastic Assessment Test, dan IELTS, International English Language Testing System. Baik, untuk pendengar Pro 1, untuk informasi selengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Menteri Aircraft apresiasi pameran SBY Art Community. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tuku Rifki Harsya mengapresiasi pameran lukisan SBY Art Community di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Pameran tersebut dinilai menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melalui karya seni yang merespons dinamika global. Dan pameran yang berlangsung 18 hingga 30 Agustus 2026 di kawasan Taman Ismail Marzuki Jakarta. Kegiatan menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melalui karya seni yang membawa pesan perdamaian. Kemudian juga ada informasi lainnya pendengar berkaitan dengan Agustus 2026. BI karena tetap pertahankan suku bunga 5,75%. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada Agustus 2026 dan ini artinya sudah 2 bulan berturut-turut BI mempertahankan level BI rate. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. BI tetap fokus pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah karena dampak tingginya gejolak global akibat perang Timur Tengah. Ya, sedangkan sasaran inflasi sebesar 2,5 lebih kurang 1% pada tahun 2026 dan 2027. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah di penghujung tugas Nur untuk pagi ini menemani pendengar. Saatnya Nur undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Madiana yang akan hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Stay tune terus bersama kami dan Nur langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hari ini 20 Agustus 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi akan kami lanjutkan kembali untuk pagi hari ini. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi diucapkan untuk Anda. Selamat bekerja. Di antara kegiatan-kegiatan pendengar tersebut, kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Kita semarakan suasana di sekitar Anda. Kita tambahkan meriahnya suasana di sekitar Anda. Di antara kegiatan-kegiatan itu ada rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.
1: Alah, elah, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
2: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
3: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
1: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
2: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
3: Minimal cek-cek dulu kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
1: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
2: Kalau udah aman, baru deh tenang. Mau makan, mau kerja juga nyaman.
3: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
1: Merdeka dari produk berbahaya
2: dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
4: Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan

0: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
1: Baik, untuk saudara pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada, untuk hari ini kita di pengentasan kemiskinan, bansos saja tidak cukup, saatnya usaha untuk mandiri. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kita ucapkan untuk Anda dan untuk rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasinya akan kita uraikan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Dan pendengar, pagi hari ini banyak sekali yang kita rasakan nikmat dan manfaat dari bantuan sosial itu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika daerah-daerah kita, daerah Anda juga mengalami musibah bencana alam dan banyak lagi, tentu ada program-program bantuan sosial dari pemerintah untuk kita bisa merasakan, kita bisa menikmati. Bukan hanya soal bencana alam dan lain sebagainya, banyak bantuan-bantuan sosial yang ada di pemerintahan daerah kita masing-masing. Namun yang sudah merasakannya, sudah menerimanya, dan banyak lagi yang seperti tadi disampaikan sudah merasakan manfaatnya itu, tentunya ada program yang berkelanjutan biasanya. Ada tahapan berikutnya dengan banyak catatan, dengan banyak syarat dan sebagainya. Banyak orang juga yang belum mendapatkannya itu, banyak bertanya-tanya bagaimana langkahnya, bagaimana caranya. Tapi alangkah baiknya yang sudah mandiri itu tadi bisa memberikan kesempatan ke mereka yang baru saja memulai kembali untuk usaha dan kemandiriannya itu.

0: berada selamat pagi. Jadi bantuan sosial dari pemerintah itu sifatnya hanya sebagai penyangga ekonomi sementara. Dan ada beberapa yang dibatasi, ada yang maksimalnya hanya beberapa bulan, hanya beberapa tahun, ada yang 5 tahun. Karena peralihan menuju usaha mandiri itu melalui pemberdayaan ekonomi itu sangat penting agar keluarga penerima manfaat itu bisa naik kelas lagi dan keluar dari kemiskinan secara permanen. Dan kebijakan Kementerian Sosial mengarahkan agar penerima bantuan tidak bergantung selamanya, melainkan bertahap menuju kemandirian dalam kurun waktu tertentu. Jadi alasan-alasan pentingnya kenapa harus mandiri, karena batas waktu tadi itu, dan juga pendengar meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan dari usaha sendiri jauh lebih stabil dan berpotensi berkembang daripada mengendalikan bantuan sosial. Ada program pemberdayaan. Pemerintah menyiapkan program transisi seperti bantuan modal atau pendampingan usaha bagi warga yang siap berdikari. Kita langkahkan ke memulai usaha mandiri itu, manfaatkan modal kecil, jadi sisihkan sebagian dana atau manfaat akses program itu, dan kenali potensi-potensi yang ada, pilih jenis usaha-usaha Anda berikutnya sesuai dengan kebutuhan, dan atau keahlian yang Anda kuasai yang pastinya. Konsultasi ternyata penting pendengar, dan Anda juga butuh pendamping. Hubungi orang-orang yang kiranya bisa menjadi petugas pendamping itu, pendamping sosial tadi itu di wilayah Anda untuk informasi program modal kerja. Dan jika Anda seorang penerima manfaat yang ingin beralih wira usaha, juga keahlian atau jenis usaha yang ingin Anda mulai itu yang seperti apa, di mana wilayahnya. Jadi kita bisa mandiri, kita bisa bergerak agar kalau misalnya keahlian atau jenis usaha Anda itu sudah bakal dimulai, apa usahanya itu, jadi itunya juga harus dicatat. Nggak harus orang-orang sekolah, nggak mesti orang-orang yang duduk di kantoran yang harus mencatat. Semua kegiatan yang di rumah pun kalau ada hal-hal yang harus dicatat, kita akan catat agar nggak lupa, agar tahu kita perjalanan atau langkah hari ini apa-apa saja.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Kan ungkap uraian rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Dan pendengar, untuk kita untaikan bansos itu seperti tadi kita sampaikan bukan sekedar bantuan tapi jalan untuk menuju ke yang berikutnya lagi, kemandirian, dan kedepannya penerima bansos itu masih akan terus dibatasi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, agar kita semua bisa mendapatkan bantuan, merasakan apa yang diberikan oleh pemerintah, jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk program yang bisa dibantu, ya tentunya usaha kecil yang tentunya harus mandiri. Kalau masih menerima bantuan sosial, bukan berarti langkah kita berhenti di situ saja. Ada program-program pemberdayaan sosial ekonomi. Jadi Kementerian Sosial juga mendorong keluarga penerima manfaat itu untuk merintis usaha, meningkatkan penghasilan, hingga siap berdaya dan juga mandiri. Pendengar RRI Takengon, kita terus lagi untaian rangkaian lagu dan juga informasi kita sampaikan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi kita ubah lagi pola pikir kita selanjutnya, kalaupun kita adalah penerima bansos, karena banyak informasi yang kita terima, kedepannya tidak lagi harus Anda yang menerimanya, masih banyak lagi yang tentu akan mendapatkan penerima-penerima bantuan tersebut. Ada usaha-usaha yang omsetnya ratusan ribu, yang tentunya tinggal Anda kembangkan saja. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ada yang memulai usahanya dari nol, ada yang akhirnya bisa membuktikan upaya untuk lebih baik itu kerasa sekarangnya, usahanya terus berkembang dan didampingi agar kedepannya mau melakukan apa. Jadi ada pendampingannya, ada yang mengarahkannya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan lagi rangkaian lagu dan juga informasi ini.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.
1: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

cukup. Begitu saja, saatnya kembali Anda mandiri di hari ini di program pengentasan kemiskinan. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi lagi untuk semua kalangan, semua kita, siapapun Anda. Dengan bantuan sosial dari pemerintah itu kan sebagai penyangga ekonomi sementara di keluarga, dan harus mandiri. Karena kalau memang ada yang bertahap yang disampaikan, ada yang pendampingannya seperti tadi disampaikan, dengan adanya pendampingan kita jadi tahu apa yang harus dilakukan lagi agar bantuan-bantuan ini akan semakin besar. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi hanya punya kurun waktu tertentu untuk dibantu lagi. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sudah Anda rasakan program pemberdayaan yang Anda rasakan itu, dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga Anda rasakan juga ketika Anda mendapat bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Baik, untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini, kita cukupkan pendengar RRI Takengon di pengentasan kemiskinan Kamis 20 Agustus 2026. Banyak rangkaian lagu dan juga informasi lain yang juga masih bisa kita hadirkan lagi melengkapinya sepanjang waktu ini, dari pagi ini atau dari pagi tadi hingga tengah malam hari nanti.

0: Dan pendengar RRI Takengon, pukul 11 waktu Indonesia Barat, juga karena kita jelang di waktu ini, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Namun pendengar RRI Takengon, untuk sejenak nanti kita akan mendengarkan rangkaian warta berita olahraga, dinamika olahraga RRI Pro 3.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.
2: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung, aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
3: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Untaian lagu kita lanjutkan lagi pendengar RRI Takengon. Dan sekarang kita mendengarkan warta berita olahraga RRI Pro 3 terlebih dahulu. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Nantinya kita rangkaikan kembali untuk rangkaian-rangkaian lagu berikutnya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan

0: ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Juan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordan

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali

0: Setelah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Cabang olahraga bulu tangkis, 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini 20 Agustus 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi masih akan terus kami sampaikan lagi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Akan ke tengah hari kita akan menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalau di rumah jam-jam seperti ini nih pendengar ya, Anda mau ngopi di kantoran juga bisa sih, tapi nggak ganggu jam-jam kantor atau lagi kongko. Oh nggak juga kongko kalau jam kerja, tapi kalau di luar jam kerja identik dengan orang-orang kantoran, ya kapan saja bisa ngopi. Jam segini barangkali ada yang baru sarapan, baru sempat di rumah lagi sibuk-sibuknya, ada RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk siang hari ini. Untaian-untaian lagu untuk Anda, memberi semangat untuk kesemuanya, yang di rumah, yang di kebun, yang di kantor, di kantin. Kita bicara soal kantin siang gini karena udah identik di tempat Anda itu, ini udah jam siang, bakal zuhur di tempat-tempat yang pendengar, jadi sudah bakal juga waktunya makan siang.

0: Wow, ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, untuk yang mau jeda istirahat, memang waktunya istirahat. Mungkin nggak dapat kopi, nggak akan jreng gitu ya, nggak akan terbuka wawasannya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi seperti tadi saya sampaikan, di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini sudah siang, memang sudah waktunya makan siang. Silakan kami menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Kita ke lintas informasi di tengah hari ini pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh membuka penggalangan donasi bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan sejumlah daerah terdampak bencana lainnya. Penggalangan bantuan dilakukan melalui program Kemenak Aceh Peduli dengan melibatkan seluruh jajaran Kemenak Kabupaten Kota di Aceh. Kepala Kanwil Kemenak Aceh, Azhari, mengajak ASN Kemenak dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk membentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Donasi dapat disalurkan melalui rekening resmi Kemenak Aceh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!

Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk tengah hari yang cukup panas. Untuk yang beraktivitas di dalam ruangan, cukup nyaman untuk waktu-waktu tengah hari ini, menjelang zuhur. Bahkan menjelang zuhur itu memang puncaknya panas, di Takengon sekitarnya kita rasakan. Mudah-mudahan jadi adem, nyaman untuk menjelang zuhurnya dengan untaian lagu-lagu yang masih dihadirkan dari RRI Takengon.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi hingga waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Kami ucapkan untuk siang hari ini dan untaian lagu tadi yang hadir melengkapi ketika sejak tadinya banyak rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan. Bahkan untuk siang hari ini, pendengar RRI Takengon, ada beberapa rangkaian ini untuk nanti sampai di waktu kita akan menyampaikan kembali informasi warta berita berbahasa daerah Gayo.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Serloni terlu Kamis 20 Agustus 2026. Biak sedera ini kabar Serloni selengkapi kami sawahan. Alpukat Gayo biasai ibayangan sara komunitas unggulan Ari Tanoh Gayo si warna hijau sedap kaya manfaati. Tapi seni oya berbeda menjadi terobosan terkini i daerah Gayo ni.
2: Alpukat Gayo biasai bayangan komoditas unggulan siarai Tanoh Gayo, si ijo sedap kaya manfaat. Tapi seni oya berbeda menjadi terobosan terkini i daerah Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir numewan bentuk buah-buahan ari perempuseni warga. Tapi sebagai aplikasi digital transformatif, si munyatun urusan layanan ni jemadeli Iwan Pumu. Langkah inovatif ini imotori Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah resmi muhadiran Alpukat Gayo, akronim ari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Ini iproyeksinan nguk menjadi super app terpadu. Sipas memangkas sekat-sekat birokrasi, muhimpun berbagai pintu pelayanan publik si terpisah-pisah kuan sara ekosistem digital efisien. Mahyani ari RRI Takengon munyawah ni keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen mendukung program swasembada lasun putih nasional.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen mendukung percepatan program swasembada lasun putih nasional. Ben-ben ini melalui penyuwunan bawang putih serentak terhubung secara virtual 17 provinsi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesat. I Bener Meriah program pengembangan lasun putih itargeten ilahan 10 hitar si ibuatan ter Desember 2026 urmopat kelompok tani. Lahannya tersebar i Kecamatan Bukit, luasi aratulu hitar, i Kecamatan Permata 4 hitar, Kecamatan Wih Pesam tulu hitar. Program ini iharapan nguk meningkatkan produksi lasun putih daerah, sehingga nguk meningkatkan pendapatan si munyuana muperkuat perekonomian masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawah ni keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyawahkan kuota BBM bersubsidi aman ileni, tetapi antrian naru i sejumlah SPBU iduga ipengaruhi penimbunan dan pengisian berulang.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyawahan kuota BBM bersubsidi aman nilen, tetapi antre naru i sejumlah SPBU iduga ipengaruhi penimbunan dan pengisian berulang. Pemkab Urung Pengelola SPBU tengah menguji peraturan waktu pelayanan agu solar jam 7 sawah 13 WIB dan pertait setelah jam 13 WIB. Pembatasan jumlah pengisi P menjadi opsi kin mencegah pengisian berulang di tempat-tempat SPBU. Selain itu, Pemkab mendorong percepatan

0: percepatan operasional SPBU Upaya Tumpi serta peningkatan status Pertrasop Adu Lintang Nyeketol Katipas penyaluran BBM bersubsidi. Hasil uji coba ini mali iepelasi Orum DPRK Aceh Tengah sebelum menjadi dasar penerbitan surat edaran bupati terkait peraturan pengisian BBM. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Berseloni.
1: Biak sedere, kita pengi ngekami sawahan ke Berseloni Ari RRI Takengan, inantinan ke Berseloni selanjutnya jeblu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengan. Jilupan program ke Berseloni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!

0: Sesungguhnya.
1: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

itu, kita semua berharap seperti itu, berharap memang teduh aja untuk siang kita karena nggak biasa dengan panas sepanas ini. Jadi mudah-mudahan jadi adem. Bibi sedang makan siang barangkali, nggak mesti harus buru-buru dulu di perut dangdutnya.

0: dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum. Oke. Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita. Sehat kah?
0: Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Tuh suaranya jadi menggema.
1: Ini aku naik keporak tuh kak.
0: Oh alhamdulillah, ini perasaan sejuk-sejuk pesam.
1: Yang ini sinta porak juga woy.
0: Oh ya, lega. Mudah-mudahan arah sejuk-sejuk.
1: Arah hikmah hikak
0: dah. Arah mukuyu-kuyu porak mudah-mudahan. Jadi siro-siro ya, ngupi karena dia.
1: Ini telah ngupi kak.
0: Ya, mengaruhul ke enggak pak?
1: Oh ya, teko mari maruhul kaknya ngupi ya, percaya katanya.
0: Oh, nenek-nenek. Iya, kata.
1: Nenek ingup anak-anak lagi ngupis pinang, jadi ngejualan cakun jual lagi.
0: Iya. Minum
1: kopi gitu. Oh ya, kati. Kita ketemu sama apa
0: ya. Pokoknya kerja sama, nah sih penting, enggak pak? Betah, wanya kasih kumpul apa nih lo jajan, enggak pak?
1: Kumpulnya gerarai kita nih gak cuman ngemari oh saya kumpulnya mulu. Ini cari keruan kami yang lumayan mayu di sini nih. Ada. Kumpulnya nih gak memang lah gue dari sononya gak.
0: Tengah rami-rami rumah bewe ini murum gak pak? Saya ini berdua-dua saja lah.
1: Ini saya jalan nih gak. Sampai sempak.
0: Oh ya, lo nyemeranan taring manpus.
1: Eh, takutnya nih kak. Kuna aku kepemilu mayu ini kak.
0: Oh ya, lo pak, gereng kuna pak.
1: Ya, aku nyanyi nanti, kan ngirim salam sarah jemal. Gak bohong, ngira ketika salam-salam ini bewe.
0: Ahai.
1: Kalau ngukun rata-rata dia lah, boy. Karena lagu itu kak Rol ini kak.
0: Itu ke dangdut pak, oi.
1: Eh, dangdut, no, kenapa lagu-lagu kita nih, woy. Kuna ngok, kak.
0: Lagu-lagu kita nih sesihan ya ini ya, pak.
1: Anu, anak gelaran gule ya saya pikir kerja taring lagu ya jadi lagu
0: ya
1: pikir ke.
0: Hana ya pak.
1: Gule kering samar loh.
0: Oh sam, Hana ni samar gelar aja dulu ya pak.
1: Kan gule gelaran ni kan ini mulai kita perak gule pikir pas ni kesah tu lah. Kita hanga kada luar sa.
0: Gegaringa kan sebenarnya kedelilan ke pak.
1: Baik cara yang kaya.
0: Iya, cuma
1: merah no gerpas nih tak kuning nih. Selalu berambut kembang ya.
0: Tergantung jemai.
1: Nah, turah pak sultan umrah iye.
0: Turah waktu-waktu tertentu mil, gepak belum kita anu gah. Enggak mi, gegaring samar ngok lenya. Insya Allah mudah-mudahan tercover.
1: Oh ya, tika boh. Kayak kuanmu abang hana abang sultan
0: bang sultan ya, sawahan
1: itu pengi ya. Ayah pengi le ya
0: betul
1: emangnya aku gak pernah main nih kan tanggal jamah kan warna tuh ini pejabat-jabat tak punya nih memang lah gue tak
0: tuh jamah-jamah nih pe ke kumah anak sih
1: oh ya memang baru pejabat-jabat kayak kamu pejabat-jabat yang sehat tuh nih cuma terus main kebuka semasa cuma
0: oh ya ngemumur ngepensiun hanah miwa ke petang ke pak kumpus kubur kepaluh ya mio kita ini pak
1: oh yang mio model ini
0: betul bawa
1: kita kak salam-salam ibu rata bewe ini dia kak
0: siap beres
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itulah orang tua kita juga di rumah ya pendengar ya. Seperti bapak ini tinggal berdua sama ibu, anak-anak sudah besar, sudah pisah dalam arti kata mereka sudah mandiri. Kebetulnya ke kita nih ngejawe bahasa ini. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah gerangan Arisi ke ini?
1: Cik Wan Hari Nagaraya.
0: Oh, Cik Wan Nagaraya.
1: Pak Adi ramai yang ngasih ini nomor agar.
0: Dulu pedeh jemai ke Cik Wan ke?
1: Masuk bulan kutik-ketik yang ramai yo. Kabar ini aku.
0: Anu, dulu pedeh memang peminati Pro Dangdut ni makin porak-porak lu ni ke Cik Wan? Porak-porak ke lu ni di Nagaraya apa Cik Wan?
1: Porak udeng, porak
0: udeng nih. Ya, ita kengen ipe porak udeng ngepian lo nih. Mejen kasih kuyuan porak lua.
1: Semua nih, pak tangkuk udara dari rumah.
0: Teka arah tuan kengunulan dari rumah katinti porak, gak cik? Siro siro ya kuno kuno kita udah retahana lagu dangdut ini je.
1: Lar jerama iraman ini.
0: Hana roma iraman ini.
1: Kalau sudah tiada baru terasa.
0: Bos. Sandra ya.
1: Rame, ayah. Khusus rumah Hana.
0: Iya.
1: Mbak Ati.
0: Oke.
1: Mas Budi, Mas Hari,
0: okay.
1: Mas Fajri, Bang Amir, Mahmud, Im Labu.
0: Iya, betul.
1: Bang Mus, di Pambali, kira kak.
0: Iya.
1: Bang Herman, di Tepat Tuan.
0: Tepat Tuan.
1: Ayat ini, sekarangku, boy.
0: Bami, Cik Wan, Brejen, kita panggil lagu kan saya, Cik Wan. Brejen, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, jadinya feedback gitu, jadi dua suara kita, karena kan bayangin aja pendengar-pendengar jauh kita pinginnya ikut gabung serta berbagai cara, kuna carain biar suaranya juga terdengar nyaring, mendengeng si Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Perudang Duda Nudara Kita, Mbak Anjeli.
0: Iya. Bolehlah siang hari ini Anjeli menemani pendengar untuk Perudang Dud.
2: Iya.
0: Biar tambah wah aja suasana siang kita pada Perudang Dud
2: ya,
0: ini.
2: Iya benar-benar.
0: Pora ke pora, pokoknya dangdut pe jalan. Ada lagu itu nih, Pak Bayu?
2: Ya.
0: Apa lagu kita, Pak Bayu?
2: Lagunya Orang Biasa juga, Anwar.
0: Hah?
2: Orang Biasa.
0: Orang Biasa?
2: Ya.
0: Yang bawain?
2: Dari Anggara.
0: Orang Biasa yang bawakan tadi siapa, Pak?
2: Joni Anggara.
0: Oh, Joni Anggara. Lagu lama gak?
2: Ini Mas Bro-nya mancing gak nih?
0: Enggak, berapa hari ini enggak ada temennya, jadi apa nih Pak, tapi tanaman di belakang rumah, sudah tertanam gitu, pulang tinggal lihat-lihat saja ada yang baru enggak di halaman belakang. Pokoknya kalaulah tumbuh itu, kalaulah berbuah teronganggur tuh, teronganggur dia tanamin keliling gitu.
2: Mantap itu.
0: Oh mantap deh, mudah-mudahan tumbuh, mudah-mudahan hujan juga turun menyiami.
2: Amin.
0: Kadang-kadang ya. Kau udah lelah nyiramin tumbuhan itu pagi-pagi itu, nge-mia katanya.
2: Berarti baru taman gigi sampai rumah Mbak Ana ya.
0: Kepinginnya kan lengkap gitu, ada kolam, ya, ada
2: taman gigi lah.
0: Itu tadi ada kolam, ada tumbuh-tumbuhan, jadi kayaknya lagu Hana nih lagu Bapak Ari Singgah Mulune, sudah tua nantinya tinggal ke kebun aja petik-petik sayur.
2: Pak siapa tadi itu, Pak?
0: Pak Halid kayaknya di Singgah Mulune.
2: Pak Halid, ya salamnya buat Pak Halid, buat Bang Mus. Ya buat semuanya lah, buat Abah.
0: Siap.
2: Mbak Ana yang lagi tugas, salam satu. Teman-teman RRI.
0: Oke.
2: Saya juga moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Selamatnya Mbak Ana, selamat siang, selamat tugas.
0: Oke, terima kasih Brejen.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di Bandung saja Anda berada, kita teruskan lagi menerima teleponnya lagi. Siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu mana bang? Ini lagu mana? Pot api ayo.
1: Keramba ini gara-gara isin mana? Gerak keramba. Inti ketik, nitri, keramba kan ketik.
0: Iyalah pokoknya intinya meh betapelin yo. Geremu ngepen mana kita bercerita.
1: Oh ya keramba ini gara-gara.
0: Gara-gara isi ke bang? Ke gara-gara isi ku nemalah kita pe cerak-cerak.
1: Kita lepas berhubungan gerak. Iya. Kabar kak sehat dok.
0: Alhamdulillah bang yo. Alhamdulillah. Bapak Ari Singah Mulona gegaring samar kena bang kirim ini. Bapak si Ari Singah Mulona gegaring samar akin bang Sultan kene.
1: Kenapa ini beri deplak ini
0: kah? Settingannya ya bang, settingannya ya. Pengaruh jaringan pak jadi mendua lingi. Padahal kami setelan ini udah pas. Kucakan poras setelannya. Jadi tidak dua suaranya, jadi tidak feedback, tidak swing.
1: Mana berasa serius kita menyewin kak?
0: Oh ya, karena rolling-nya ya. Kami pe salah kini feedback mian. Oh ya, mian kami pengiringnya.
1: Ya, terang piling kak ke ayo.
0: Coba mula bang, geser barangkali.
1: Bokta, salam-salamnya Mokta.
0: Iya, oke. Okay.
1: Salam-salamnya pertama kali kin Kak Anas keluarga, lebih Kak Anas tengah tugas, Kak Nur, Kak Ayu, Kak Seti, kemudian Bang Budi, Bang Pajri, Bang Ari, Bang Sido.
0: Siap.
1: Kak Arora, Kak Mayani, Kak Lisadana, Bapak Pimpinan.
0: Iya.
1: Yeah. Dan kemudian Pong-Pong Beweni, kemudian pertama sekali Mas Joy.
0: Iya.
1: Mas Boy, Aramiko. Pak Halid, Pak Mamat, Abah Petumba, Pak Saragi, Bang Bayu, Bang Herman, Cik Wan, Bang Herman, Kak Fatma, kemudian Kak Yana, Kak Selvi, Kak Fitri, Kak Nadia, Kak Tunirawati, kemudian Kak Saadah, Bunda Hana, Bunda Nur,
0: betul.
1: Datu Bujang, Datu Bujang.
0: Datu Beru.
1: Betul.
0: Datu Bujang apa? Nguk, siapa? Walaupun tidak familiar. Walaupun gara terkenal tuh pe, tapi Datu Bujang.
1: Gimana aku ni Kak Ana loku Bunda Nuraya. Datu Beruar, Datu Bujangnya aku sih parin kena.
0: Iya.
1: Udah lah. Jadi teman RI penasaran mereka.
0: Betul. Udah lah aku cerita temannya ini hari anak-anak mendengar nih talu ya Datu Beru. Kebetah ke bang? Bomi.
1: Karena buat ni, buat lu masing-masing pasangan satu hon mereka.
0: Betul ya bang. Betul ya bang.
1: Beru lah, ini bujang. Ini muda. Arah Datu Beru tu Datu Bujang ni sih.
0: Iya. Kasih kita kunai ke Bu Nur. Bu Nur mainin masuk Bu Nur bang. Telepon.
1: Kemudian Mas Tri Sembiring Cross.
0: Iya.
1: Sakit saya bami juga.
0: Dari WP.
1: Mas Nawan.
0: Oke.
1: Kak Amoy. Kak Amoy kemana yuk kok?
0: Grillan yo. Poramilan ya.
1: Mak Tita dibawa mawas nuada. Mak Tita. Sering-sering kami ingatkan.
0: Gerukunan.
1: Selfie kemana yuk?
0: Oh ya, pe grillan tu hari-hari, am ke kayu deh hati.
1: Kalau kita kan lebih prok ya.
0: Wah ke ngai duta ke kayu deh hati we ya.
1: Kebua dorin ini ke gerba bagi yang mon, tapi doanan buka tutung prok ya dorinnya jahat ya gerba bagi dorin.
0: Grengon abang ngelapang empus dorin ane pe gerpayah merah ye ne.
1: Kemudian Kak, Bang Ica, Bang Oti, Bang Aku masing-masing di tempat. Kemudian Sarani, Bapak si Benayo mana anak kegerelan ini?
0: Sihan mana yo?
1: Ara Benayo ini penyiar Bon, anu penggemar Bon.
0: Iya, terus mana kuselo ni kuna neni ngerti.
1: Ingat nih Kak.
0: Catatan nepe tu dah hukum yang si mana, betul ya? Gerung kuna sebenarnya ngu engon mencatatan si mana.
1: Bawa kata.
0: Iya. Ya.
1: Nong lagu Arianu di kak. Ona Sutra.
0: Iya bang, sesian bang.
1: Jodole Sur.
0: Sur.
1: Zor.
0: Wow.
1: Nanti si gerup puter modelnya kakak WM itu gerup puter kakak nong lagu.
0: Anak si gerup pengi abang. Keturah mokot menjen tebak si mulu-mulu aja.
1: Oh kak WM radio digital ini merdeka memang kekepot. Duduhi kakak gerup muter dan kita gerup mengigal.
0: Betul. Bami bang siap beres.
1: Bang kiri ya boh.
0: Boh, ini raya.
1: Itu baru kakak kudino sarabung korokok.
0: Ya, ke sarabung kusawai.
1: Wah, saya baru bersenur, baru rokok kopi hari 50 kutu yuk ya.
0: Ya, teka 15 ribu, saya ini rege ni barang-barang ya. Hai.
1: Ya, aku agak eh.
0: Alah, baru susana kok ya, baru geger kak.
1: Kakaknya mau tuh sih betul.
0: Betulan, Renya, eh.
1: Nah, kok kakak ngomong.
0: Wah, kan betulan, Renya, geger kak.
1: Oh
0: iya.
1: Mau ke kakak.
0: Mau beres.
1: Sampai Z mudah-mudahan ini pendengar, penggemar, penyiar tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin mudah-mudahan.
1: Dangdut ada di mana-mana dangdut kelanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada lawan, betul kan? Kalau sudah di pro dangdut lawan-lawan apa entah isipe ya.

0: Dengar RRI Takengon untuk siang hari ini, kita untaikan lagi prudangdutnya untuk pendengar. Diawali tadinya dengan lagu dari Dataran Tinggi Gayo, 10 menit lagu itu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Pak.
1: Jika Bapak Halid.
0: Okay. Ini Pak Halid Nunang. Pak Halid yang ada di Nunang siang hari ini. Kuna, Pak. Mana ke si kaya makin kaya, Pak?
1: Kuna, Pak.
0: Mana ke si kaya makin kaya lagu itu, Pak? Jadi sekarang sesimi judul lagu nih, Pak Halid.
1: Aku tetap kaya ibu karena di sini ke nyanyian kicara, nyanyian jemal. Merayakan hotel ibu.
0: Kebetulan kami tidak merayakannya karena bertepatan Minggu Arab, bulan
1: tinggal hari oyalan sini bukirkah?
0: Ke Indonesia masih, Pak. Silakan, karena masih ke 17, 18, 19, 20 ini
1: kebetulan. Mengucapkan selaku masyarakat. Selamat HUT Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga keadilan semakin merata sehingga rakyat bisa sejahtera.
0: Iya, yang kaya makin kaya nemian ke Pak, judulnya ke Pak. Boleh, siap. Lagu
1: kena hidungnya bukira seger me lagu ini, Mbak.
0: Lagu sing makin nyindir-nyindir, Bapak, nih lagu abo.
1: Jadi Mbak,
0: betul ya.
1: Kedengar perubahan ku harap.
0: Enggak betul.
1: Jadi nong ni gerel hari nongku nong pre ku pikir ini. Hari Sabang ku merok sampai ku Maroko ini kena kiri muara kesejahteraan.
0: Betul.
1: Nanti mulain bu, jadi kerjai ku segera tahun.
0: Sambet lewat lagu nih pengipake.

bawaannya. Hana nih, itu kan hanya sebentuk lagu, betul ke Pak? Mudah-mudahan, karena Roma Irama ini pe, si sebelumnya ini pe Roma Irama, kata Roma Irama hanya mengkepung untuk siang hari ini. Kehilangan judulnya lagu ini tadi, Hana nih Cikwan di Nagan Raya. Sudah tiada baru terasa judul ini, kata ya. Nya nih Pak Halid I Nunang Nina yang kaya makin kaya. Kita pengen

0: Kita kengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kita.
0: Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kicau burungnya sudah terdengar. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Selamat siang di panas-panas siang seperti ini. Di manakah Bapak?
2: Panasnya berdetak.
0: Panas sekali memang. Kalau kemarin sampai anginnya bertiup cukup kencang.
2: Jadi sudah panas-panas begini, kalau melihat komentarnya Pak Halid tadi itu ya, nampaknya pesimis. Kalau apa sih masa alhamdulillah gitu.
0: Kalau anak kadang-kadang 50-50 lah untuk Pak Halid tadi itu gitu.
2: Kalau apa alhamdulillahnya begini. Dulu sewaktu ada beberapa saat itu MBG berhenti kan, ibu-ibu ini pada ceria semuanya nih, yang menunggu tukang sayur, tukang ikan itu kan harganya itu stabil, enak katanya. Ini sekarang sudah jalan lagi, ku tengok sudah ngeluh lagi. Sayur naik, cabai naik, beras naik, ikan naik, telur naik. Apa yang turun ini, hujan pun tidak mau turun katanya. Ini kan ibu-ibu ini loh, mama ini kan.
0: Tapi kalau mak-mak ini dengan cerianya sambil dengerin dangdut, apa nih, kentang pun bisa diolah jadi jadi makanan enak ya, Ba ya. Mereka sangat luar biasa mak-mak ini. Mak-mak ini kalau bersuara kadang-kadang panci-panci pun dibawanya ke lapangan. Apa menyel dangdut kita apa?
2: Ya kalau dangdutnya kan semuanya dangdut, tapi pasti begini itu ya maunya, supaya jangan ada diskriminasi kita kan begitu. Jangan masalah itu. Atas nama dangdut, biar dia lagu Cina, dangdut dari Amerika itu asal dangdut, saya pikir silakan putar, jangan nggak diputar. Tayang apalagi yang namanya lagu dangdut Gayo Aceh itu milik kita.
0: Jadi
2: ada di antara kawan kita tuh, itu kalau lagi itu jam sekian nanti katanya kan, jangan dong.
0: Pokoknya
2: jadi
0: masih
2: kenapa ada. Kalau dangdut Jawa itu boleh katanya, kan ini udah gak enak nanti jadinya kan.
0: Karena kan seniman kita itu kadang-kadang berbahasa daerah yang disampaikannya ya, Ba ya.
2: Pokoknya gitulah. Jangan dia ke asal nama dangdut, karena ini memang programnya Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
2: Kan? Kita putar aja. Coba jangan kecewa apa ya, pendengar-pendengar kita.
0: Bolehlah, kan? siap.
2: Oke, itu aja lah Mbak Ana. Kalau panjang-panjang. Apa enggak pandai seperti Pak Halid tadi dari A sampai Z itu.
0: Sampai cerita tentang tentang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Ya, Ba ya.
2: Dari Pak Halid, kalau yang dari Pak Celala tadi siapa, Pak Sultan ya?
0: Bang Sultan.
2: Tak ingatnya semua itu, alhamdulillah. Memang begitulah ragam ceritanya kita di Podang Dut ini namanya ya.
0: Sepertinya apa nih, mencurahkan segala unek-unek di hati pun iya gitu ya, Ba ya.
2: Betul. Kesempatan yang satu jam ini.
0: Oke.
2: Siap. Ya.
0: Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita semuanya, dan sama mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor. Tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang. Mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa selalu cek klik.
4: Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk siang hari ini di Prudangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Prudangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dan pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk siang hari ini. Oke, ternyata pesan singkat juga banyak. Saya baca pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, gagal, belum, sedang lagu. Jangan seperti kemarin, belum apa-apa, udah pergi nonton bola coba. Ya, ada Bang Amir, selamat siang Bang Amir. Lagunya setelah ini terus ya, ada Caca Andika yang judulnya Undangan Palsu. Salamnya untuk semua dan untuk Ana juga, selamat melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bang Amir juga kemanapun hari ini bersama dengan RRI.

0: di kediaman di mana saja Anda berada. Tapi saya baca dua lagi lah Bang Amir ya, untuk pesan singkat yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Lagunya dari Pak Haji yang judulnya Mutiara Hati. Pak Haji ada dua lagu tadinya ya. Sudah dua kali atau dua lagu? Sama aja, dua lagu pastinya dua kali. Okelah, ntar dinantikan dulu ya Kak ya. Sabar dulu karena yang lain juga kita hantarkan lagunya. Kak Yana tadinya yang ada di Toa, cuacanya jadi panas nih. Coba kalau ada angin sepoi-sepoi Kak ga? Rujak kena kaki Kak weh. Duh ini ku sih gitu Kak, aku bias ke Kak. Salamnya buat kakak saja, untuk pendengar yang lainnya juga. Kalau cuma bisa bikin sendiri ngapain harus jauh-jauh ngeluarin ongkosnya kan Kak. Cari jambu di rumah tetangga. Adakah jambu biji ya kan, dibuang bijinya. Arah ke awal muda ini kan jeruknya. Udah selesai pun jadi rujak. Ya, ntar kita antarkan lagunya Kak Yana untuk saat siang hari ini. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, untuk yang mau lagi, teleponnya kita angkatkan. Bukan pilih-pilih, pokoknya belum waktunya diterima kalinya. Jadi ayo telepon lagi, biar kita cerita dengan telepon tersebut. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, Prodangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udah kakak-kakak
0: Aku kira di mana kakak ini gitu kan. Ini ngeke
1: Lingilun.
0: Kusi udah belum hilingi ya, kati ngekucak lingi.
1: Palmi.
0: Oke.
1: Ngemeh ke kuliah.
0: Ngemeh kuliah Kak Yun. Ntar nanti lingi radio ngegerjeron pecah weh. Ngek ya.
1: Kucak.
0: Terus ini nguk nyambung si Lena Kak.
1: Ah itu grenelpon keras lingi Kak weh.
0: Oke. Ntar kita lapor lagi sama.
1: Anu kedang jaringan ini Kak dah.
0: Mungkin gak, tapi kita coba lapor dulu sama kawan-kawan di ruang sebelah betaka gak?
1: Ya.
0: Tapi ini gak?
1: Pora.
0: Pora, berarti ngulen pengi berarti.
1: Iya ngul.
0: Oke, buat tengah nguna kakak.
1: Makan tidur ya kak.
0: Nggak apa-apa, makan tidur istirahat. Teketulah betami wange kak.
1: Oh ya kak wih.
0: Iyalah, senangkan.
1: Berburu lagu nyipe wih.
0: Senangkan hati, ku sih ketak kita kak.
1: Oh ya, itu serah kakak lah.
0: Aku masih dinas. Oh ya kak tigerengu ilen.
1: Arah peluang kakak nelpon aku karena
0: iya lagu biasa ga walaupun mana ger jadi-jadi gitu belum iya betul atau ku bunda
1: nelpon kakak kadang mengganggu
0: aku
1: apa tanah karena dia
0: ku bunda hanaho ke kita kak kembali atu
1: ngok
0: Bomi, ada waktu mudah-mudahan kak ga?
1: Ya, pokoknya aku mulai buruh telepon aja.
0: Siap, beres kak. Oke saja.
1: Anu lagu Ruhul nih kak, oi.
0: Anak kak, lagu itu kak, Ruhul nih kak.
1: Madu deh.
0: Oke.
1: Madu. Dari Amri Palu kak, boh.
0: Oke, walaupun dulu sih menghantarkan lagu ya kak ga?
1: Iya, anu ngari Amri Palu deh.
0: Oke.
1: Salam bikin ke Ana dimulai nih,
0: bersama
1: keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas untuk Ana.
0: Mudah-mudahan kita terus bisa berjumpa.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati ke Ana.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan mereka dengerin. Dan untuk penggemar RRI ke Ana.
0: Iya, mudah-mudahan mereka dengerin untuk siang hari ini mereka pun.
1: Dan untuk penggemar-penggemarnya juga ke Ana.
0: Oke kak, beres kak, siap kak.
1: Dan untuk kawan-kawan kita karena dari Sabang sampai Maruki karena
0: beres.
1: Lanjut perjuangan
0: karena
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Amoy juga siang hari ini. Kalau Kak Amoy pilih lagu, tapi kalau Abah pokoknya dangdut ya, yang mana saja. Oke, ditunggu-tunggu tadinya sama siapa? Untuk lagu orang biasa ya, Jul Anggara yang milikan tadi itu ada siapa ya, Pak Bayu, Mas Bayu, untuk lagu yang hadir versinya. Mereka juga sepertinya lagi model-model acara band langsung nih.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa ya, jadinya saya juga kebawa-bawa hatinya dengan lagu yang hadir tadi itu. Aku kan cuma orang biasa, kenapa enggak dituruti aja kemauan orang tua itu?
1: Dangdut adalah kita.

diikuti dengan lagu-lagu dangdut nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadinya udah janji setelah ini akhirnya muncul yang mana cepet dulu, yang jreng langsung aja. Oke lah, biar nanti kalau kemarin siang mau nonton bola nih Bang Amirnya.

Oke, kan selamat siang lagi, masih ada waktu nih beberapa saat lagi untuk lagunya Bang Sultan dulu. Tapi lagu yang dipilihkan Bang Sultan itu yang ini aja lah Bang ya. Ini juga nggak kalah serunya dengan lagu tersebut, walaupun mungkin ada ketika putarin lagu yang dipilihkan tadi itu jadinya seperti judul lagu itu jadinya terbayang-bayang gitu kan. Ona Sutra kan ada judul lagunya terbayang-bayang ketika dengar lagu Asam di Gunung Garam di Laut. Sesi ke lagu nih Bang Sultanina yang Ona Sutra juga ya. Oke lah, pokoknya dengerin dulu satu-satu.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: siang lagi untuk yang sudah kita hadirkan, kita bentangkan. Aku ngerasa waktu ini masih di jam 13 lewat sekian gitu kan. Dengar cerita dari pendengar, puterin lagunya dari pendengar, terima teleponnya gitu kan. Tahu-tahu sudah bakal di jam 5 sore aja. Tadinya perasaan masih siang-siang gitu, masih siang lah, tapi kan ada penyebutan waktu, jam segini itu siang, jam segini itu sore.
1: Nah para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

belakang di kediaman di mana saja Anda berada. Terus nanti ada rekan Yati yang melanjutkan di rangka lagu dan juga informasinya pendengar RRI Takengon. Dan pendengar, untuk Pro Dangdut ini di hari ini akan kita cukupkan. Nantinya masih akan bisa Anda dengarkan lagi rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi. Seperti yang tadi disampaikan, ada rekan Yati yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini. Terima kasih pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di hari ini. Dan saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah menyiapkan 4.770 kebutuhan calon pegawai negeri sipil CPNS melalui jalur sekolah kedinasan. Pengumuman pembukaan seleksi peserta didik rencananya akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini berpesan kepada putra-putri Indonesia yang bercita-cita masuk sekolah kedinasan agar menyiapkan diri sebaik mungkin. Setelah nantinya diumumkan, pendaftaran akan dilakukan melalui portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara BKN. Pendaftaran bisa diakses pada laman sscasn.bkn.go.id. Instansi yang membuka formasi sekolah kedinasan tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan 22 sekolah kedinasan, Kementerian Keuangan, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Badan Pusat Statistik BPS, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Intelijen Negara BIN. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Ya sebelumnya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pendengar lupa opening tadi pendengar ya, dengan Yati hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar, itu ada

0: Little Park di hingga hari ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada di seperti 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Kemudian 11
0: ya, ya. Ada 59.000 hektar. Ya. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi, untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi.
0: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensi, Mbak Suci ya, potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena dasarnya pertanian daya ya, SDM, UPT 4 ini secara teknisnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya. Itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
0: ini, brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita, punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis. Ya, contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karena tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan, ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit sang mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang sang mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Jalur Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Okay.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Oke.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran.

Ya baik pendengar, kita break sejenak dari Beranda Asta Cita Berjaringan pendengar untuk mendengarkan kumandang azan asar live dari Masjid Agung Ruhamata Kengun.

0: Anda.
1: Ya baik mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kita sudah mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan mendengar ya, dengan topik modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan dari RRI Pekanbaru. Langkah mandiri pangan dimulai dari rumah dari RRI Bandung. Wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo dari RRI Surakarta, dan irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya dari RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, kita kembali ke studio RRI Takengon pendengar ya. Untuk saat ini, untuk sore ini pendengar, pada pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami hadirkan lintas informasi di ruang dengar Anda.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Tekengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemda Gayo Luas bersama kelompok tani pemuda Tani Gayo mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditas hortikultura di daerah tersebut. Ia berharap pengembangan bawang putih dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. KPK mendalami dugaan pengondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Dirdik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait pengondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta Agus Dewanggara. KPK masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim. Sebelumnya, KPK menduga pengondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Dalam perkara Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Juni 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara, serta aparatur sipil negara BPK RI Titin Rita Lestari. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 583 polisi kehutanan mengikuti pendidikan dan latihan di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri. Program 2 bulan ini menjadi tahap awal penguatan kapasitas menuju 6.500 polisi kehutanan. Pendidikan dibuka Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Semarang, Rabu 19 Agustus 2026. Peserta berasal dari berbagai daerah yang dibekali kemampuan perlindungan serta pengamanan kawasan hutan. Ia mengatakan pendidikan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi polisi kehutanan. Kementerian Kehutanan juga mengapresiasi Polri yang telah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan tersebut. Pendidikan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang menitikberatkan kemampuan penerapan materi. Dalam hal ini, peserta tidak hanya dituntut memahami teori tetapi juga mampu menggunakannya ketika menjalankan tugas. Kurikulum mencakup integritas, hak asasi manusia, kode etik, disiplin, dan pengetahuan tugas kepolisian. Peserta juga mempelajari deteksi dini, patroli, penjagaan, pengamanan, serta kejadian perkara, serta barang bukti. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Ya pendengar, untuk kebersamaan kita di sore hari ini pendengar masih dengan lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya, dan juga masih akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
2: Gak tahu.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah? Biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Pendengar, tim SAR gabungan mempercepat evakuasi medis dan penyisiran di 4 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dilakukan pasca gempa bumi susulan bermagnitudo 6,0. Operasi tanggap darurat difokuskan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Tim SAR juga memprioritaskan penanganan kelompok rentan, terutama lansia dan ibu hamil yang mengalami trauma akibat guncangan gempa. Sejumlah warga telah dievakuasi ke lokasi lebih aman untuk mendapatkan penanganan. Seorang warga lanjut usia dievakuasi dari posko mandiri di Ronting, Manggarai Timur menuju posko polisi. Sementara seorang ibu hamil dievakuasi ke posko kesehatan Kementerian Kesehatan, tepatnya di Damer, Desa Satarpadut, Kecamatan Lamdala, Di Utara, Manggarai Timur untuk mendapat pemeriksaan dan penanganan medis. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan seluruh personel SAR masih dalam kondisi siaga. Para personel akan terus merespon perkembangan situasi di wilayah terdampak. Selain penyisiran, tim SAR gabungan memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera mendapat penanganan di tengah potensi gempa susulan. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana senilai Rp44 miliar rupiah untuk penanganan bencana di wilayah yang terdampak gempa bumi di NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih membuka ruang penambahan anggaran, yakni sesuai hasil evaluasi perkembangan kecukupan dana kebutuhan lapangan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, keci, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Aludeah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para keci dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi keci terpilih. Selain itu, para keci juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Nah, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya. Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan. Kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para keci di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

0: Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi masyarakat.
1: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
0: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: 2 3 4 5.
4: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. 11. Prosesi hukuman cambuk berlangsung 13, di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khalwat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas

0: kualitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
2: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mal pelayanan publik kita ada 21 pelayanan di mal pelayanan publik yang melaksanakan 123 pelayanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan bacor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timmas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah Gampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan Gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagegampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbu, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
6: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
5: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
7: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
8: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
7: Oh iya.
8: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
7: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya bang ya?
8: Ya kalau kita itu secara tidak layak karena ini secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana perubahan alam itu waktu bencana.
7: Iya. Ya, kok harapan masyarakat relokasi titiknya di mana bang rencana bang?
8: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu apakah pemerintah atau menentukan tim juga nanti apakah layak atau tidak.
5: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
9: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung Serpah, tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu, itu satu konsep perumahan, itu insya Allah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan puncak tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dan KKK, dan insya Allah akan segera mengurus itu, Bapak.
5: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
11: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
12: Jadi ini kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan memaksakan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di DCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah untuk yang CKG itu langsung terapkan intervensi kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki dia berlalu. Jadi langsung dilakukan untuk spesial.
11: Kemudian, di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal mengatakan, memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG, khusus tracking TB, melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB, sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
13: Untuk jumlah kasus tinggi sasarannya untuk Aceh Sintel saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berdasarkan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
11: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, berita lintas 17 pendengar ya. Dan pendengar, kita kembali ke 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Ya pendengar, untuk sore ini pendengar ya, kita di program Gayo sore ini, Harmoni Senja di RRI, akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
3: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
4: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
2: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
3: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
4: Minimal ceklik dulu kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
2: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
3: Kalau udah aman, baru deh tenang. Mau makan, mau kerja juga nyaman.
4: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
2: Merdeka dari produk berbahaya.
3: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
5: Dirgahayu Republik Indonesia.
4: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Please welcome by DJ Yoga Arime.

0: Ya, pendengar. Langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat pesisir terus digalakkan PT Bank Syariah Indonesia. BSI bersinergi dengan program relawan Relawan Bakti BUMN 2026 sukses menggelar aksi penanaman 15.000 bibit pohon mangrove. Aksi hijau ini berlokasi di lahan kritis seluas 5 hektar di kawasan Sungai Kuruk 3, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 19 Agustus 2026 ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pencapaian net zero emission dan penggunaan ekosistem blue carbon di Indonesia. Pesisir Aceh Tamiang dipilih karena memerlukan perhatian khusus untuk mencegah abrasi serta mengembalikan fungsi ekologis hutan pantai yang mulai tergradasi. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita dicek fakta untuk sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, Tirto ID, sebuah unggahan beredar di media sosial mengklaim bahwa vaksin human papilomavirus atau HPV, khususnya Gardasil 9, berbahaya dan tidak diperlukan bagi anak laki-laki. Dan pendengar, dalam unggahan tersebut juga menyarankan agar pencegahan HPV cukup dilakukan melalui pendidikan seks. Dan unggahan tersebut disebarkan oleh beberapa akun pendengar ya pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu, dan dalam unggahan tersebut menampilkan tangkapan layar laman Center of Disease Control and Prevention atau CDC mengenai keamanan vaksin HPV serta dokumen package insert Gardasil 9 yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Ya pendengar, dalam halaman itu pendengar ya, pengunggah juga menuliskan keterangan dalam caption unggahan, memang laki-laki bisa menjadi pembawa virus dan bisa jadi tidak bergejala dan hanya menularkan ke perempuan. Tapi pendengar, dari infeksi sampai kanker itu jauh katanya, seperti itu ya. Kecuali tidak terawat bertahun-tahun baru bisa jadi kanker. Infeksi HPV bisa diobati di faskes-faskes yang memadai. Dan tapi di lain itu kayaknya lebih baik edukasi seksual aja yang diajarin daripada vaksinnya. Nah, pendengar, Tirto juga menemukan unggahan serupa pendengar ya pada salah satu akun Facebook yang menampilkan tangkapan layar bertuliskan efek samping lain dari penggunaan vaksin Gardasil 9 yang diklaim hingga menyebabkan pembuluh darah membesar dan kematian. Ya, penelusuran faktanya nih pendengar. Tirta menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keyakinan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik, pendengar. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 lalu menunjukkan profil keamanan dan meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping pendengar ya setelah vaksinasi HPV, efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi pendengar ya, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar 3 kasus per 1 juta dosis vaksin yang diberikan. Ya pendengar, dengan demikian bahwa Gardasil, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan risiko tertentu. Namun mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya pendengar ya. Jadi pendengar, kesimpulan untuk cek fakta di sore hari ini pendengar, berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim bahwa vaksin HPV Gardasil 9 berbahaya dan tidak perlu diberikan kepada anak laki-laki karena cukup dengan pendidikan seks adalah informasi yang tidak utuh dan perlu diluruskan atau missing konteks pendengar ya. Memang benar Gardasil 9 memiliki efek samping dan risiko tertentu, informasi tersebut tercantum secara terbuka dalam dokumen FDA dan laman CDC. Namun bukti pemantauan keamanan dan penelitian yang tersedia tidak menunjukkan bahwa Gardasil 9 memiliki masalah keamanan baru atau tidak terduga secara umum. Dan pendengar, Gardasil 9 juga secara resmi diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV, termasuk kanker anus, kanker orofaring, dan kanker kepala leher tertentu, serta kulit kelamin pendengar ya. Sementara itu, pendidikan kesehatan seksual tetap penting, tetapi tidak memiliki fungsi yang sama dengan vaksinasi. Keduanya tidak tepat diposisikan sebagai pilihan yang saling menggantikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kami sajikan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk jadwal sholat maghrib pada pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, dan kan kami hadirkan lagu-lagu religi sembari kita menunggu untuk bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon pendengarnya untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar.

peta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu.
1: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang berada di seputaran wilayah Takengon. Ya pendengar, 57 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Ari yang akan menemani ruang dengar Anda. Pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai antisipasi masalah terhadap ini. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin menyebut

0: terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
1: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan itu segera keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
3: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
5: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
7: Oke.
5: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
6: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan

0: Pengawasan terhadap kesehatan anak-anak.
1: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
2: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Mm-hmm. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
0: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
4: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
5: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
6: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
5: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih. kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
8: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
9: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
8: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
11: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
10: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
11: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
10: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
3: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
12: Terima kasih Mbak Karo.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa menemani malam Anda lagi. Bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Mulai pukul 7 ya malam ini ya pendengar ya, sampai dengan tengah malam nanti kita akan bersama dalam rangkaian program malam di RRI. Ada informasi, hiburan, dan tentunya musik yang siap menemani waktu Anda. Buat yang baru pulang kerja, masih di perjalanan mungkin, sedang santai di rumah, atau yang mungkin masih menyelesaikan pekerjaan, selamat bergabung dan selamat mendengarkan kami. Untuk sekarang kita nikmati rangkaian program malam ini ya. Nanti pukul 21 kita bertemu di Ruang Rindu, waktunya kita ngobrol lebih santai dan interaktif bersama Bapak Anda para pendengar ya. Saya Ari, senang bisa menemani Anda malam ini, tetap di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sembari kita menanti kumandang azan salat isya dari Masjidur Rahmah Takengon, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi yang bisa menemani waktu malam Anda.

Ya pendengar RRI, pendengar setia Pro 1 RRI Takingon, sebentar lagi setelah lagu ini ya, lagu dari Republik dengan judul Hidupku di Jalanmu, kita dengarkan mimbar agama yang berjudul Damai dalam Keberagaman.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah damai dalam keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama. Keberagaman ini adalah rahmat Allah yang harus kita jaga dengan sikap moderat dan penuh toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat agar menjadi saksi atas manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kamu." Quran Surat Al-Baqarah 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat yang mampu menjaga keseimbangan dan menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan orang lain meski berbeda adalah bagian dari iman. Damai dalam keberagaman dapat dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, menghargai perbedaan, menerima bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Kedua, menjaga persaudaraan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Dan yang ketiga, mengamalkan moderasi beragama, menjadikan sikap tengah sebagai pedoman dalam berinteraksi. Keberagaman bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan peluang untuk saling mengenal dan memperkuat persatuan. Dengan sikap moderat, kita akan menjadikan keberagaman sebagai sumber kedamaian. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan moderasi beragama sebagai pondasi persatuan dengan menghargai perbedaan, menjaga persaudaraan, dan mengamalkan moderasi. Kita akan memperkuat bangsa dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa hidup damai dalam keberagaman, sehingga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر.

0: pendengar setia Prosatu RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan kami, kita akan mendengarkan mini drama produksi dari RRI Takengon dengan judul Indonesia Indah.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon, drama radio dengan judul Indonesia Indah.
2: Agung, Agung, Agung, kok nggak ada sautan? Apa ini? Surat pernyataan persetujuan dari kampus yang harus ditandatangani orang tua. Ya, ayah. Lihat ini, surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.
3: Surat dari mana, Bu?
2: Dari kamar Agung ya.
3: Kok dari kamar Agung?
2: Kan Ibu mau bangunin Agung, Agungnya nggak nyaut. Ya udah, Ibu masuk aja ke kamarnya. Lihat-lihat isi kamarnya, beresin meja belajarnya. Nemu surat ini.
3: Ibu, ini biarpun Agung anak kita, tapi kita tidak bisa memeriksa barang Agung sembarangan, Bu.
2: Ayah, sebagai orang tua, justru memeriksa isi kamarnya itu perlu. Siapa tahu ada narkotika atau ada obat-obat terlarang yang dia bawa pulang, terus disimpan di kamar. Ih, amit-amit lah kalau Agung kenapa-kenapa.
3: Ah, Ibu, pikirannya negatif melulu. Agung itu anak kita, Bu. Kita yang didik, kita yang besarkan. Tinggal bersama kita, apalagi yang harus kita pikirkan, Bu.
2: Nah, sekarang Agungnya mana ya?
3: Ibu kan tadi ke warung depan. Agung ke kampus, pamit ke ayah.

0: duluan bicara.
1: Agung, Ibu minta maaf ya. Tadi siang, Ibu masuk ke kamar Agung. Terus, lihat kertas, ada surat yang harus ditandatangani orang tua.
0: Sebenarnya, surat itu yang Agung tunjukin ke ayah dan ibu. Yang isinya, persetujuan orang tua. Yang anaknya akan ada acara pariwisata, Bu, mendaki gunung.
1: Mendaki gunung? Enggak. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Itu lihat di TV, ada pendaki gunung yang tersesat, ada yang jatuh. Enggak, ibu gak izinkan kamu ikut.
2: Ibu, Agung itu sudah besar, Bu. Biarkan dia ikut kawan-kawannya, menyelusuri indahnya negeri ini. Berwisata, mendaki gunung. Ayah setuju kok kalau Agung ikut mendaki gunung. Pesan ayah, jaga keselamatan, kompak dengan teman, ikut arahan pemandunya ya, Gung.
0: Yes, alhamdulillah akhirnya.
1: Ayah ini.
0: Insya Allah, Agung akan dengar nasihat ayah dan ibu. Dengan modal latihan dari semester awal, mudah-mudahan akan selamat berangkat, selamat tiba di rumah lagi. Agung sudah bayangkan, Bu, dari atas ketinggian bisa lihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, indahnya Indonesia. Minggu depan, kami berangkat. Mohon doanya ya, ayah dan ibu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Agung, bagaimana keadaanmu? Ibu nunggu-nunggu kabar, nggak dikabar-kabari. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Di sini, aduh, dingin, Bu, dingin. Kami semua baik-baik aja sini. Agung nggak berkabar karena sedang mendaki, Bu. Terkadang anginnya kencang, berkabut, dingin, Bu. Suatu berangkat, Bu, Agung menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa. Waduh, Indonesia benar-benar indah, Bu. Dan warganya pun juga ramah-tamah waktu kami melintas di kampung.
1: Iya, tapi jangan lupa sholat ya, Mak. Jangan buang sampah makanan sembarangan. Biarkan juga tumbuhan tumbuh semestinya. Itu bunga-bunga jangan dipetik.
0: Hehe, ya, Bu. Sampai di sini ya, Bu, ya ngobrolnya. Tunggu Agung pulang. Salam wonderful Indonesia, Bu.
2: Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Takengon. Pemeran Rora Tisa sebagai ibu, Linge sebagai bapak, Gio sebagai Agung. Teknik Eliana. Penulis naskah Madiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Baik pendengar, kami berikan informasi untuk malam ini ke di ruang dengar Anda. Badan Karantina Indonesia memperluas akses komoditas ke Amerika Selatan melalui penandatanganan Kesepakatan Sanitari dan Fitosanitari atau SPS. Kerjasama strategis tersebut resmi disepakati bersama pemerintah Uruguay di kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta. Nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut telah mencapai angka 120,4 miliar rupiah pada tahun 2025. Laporan mencatat transaksi impor Indonesia dari Uruguay juga mencapai nilai 507,9 miliar pada periode yang sama. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan penjelasan resmi setelah prosesi penandatanganan nota kesepahaman. Acara penting ini berlangsung secara resmi pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta. Pendengar, untuk informasi lengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung atau akses langsung di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kemana nyawaku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Baik pendengar, masih kami sajikan berita nasional di ruang dengar Anda. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek. Menurutnya, setiap proyek harus memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemenko Infrastruktur mengkoordinasikan 5 kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum PU, lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Transmigrasi. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan target pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 dapat tercapai, sekaligus mendukung RPJPN 2045 dan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai menyisir sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang sulit diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus menentukan pola distribusi bantuan yang lebih efektif. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan asesmen langsung dilakukan di kawasan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Penyisiran antara lain menyasar Dusun Koal di Desa Koal dan Dusun Dahang di Desa Pangga. Menurut Abdul, kedua wilayah tersebut memerlukan perhatian karena terkendala akses dalam penyaluran bantuan pasca gempa magnitudo 7,7. Dari pos pendukung di Labuan Bajo, tim BNPB membutuhkan perjalanan darat sekitar 3,5 jam untuk mencapai lokasi. Hasil asesmen sementara mencatat sebanyak 148 rumah terdampak gempa. Rinciannya, 101 rumah rusak berat, 12 rusak sedang, dan 35 lainnya mengalami kerusakan ringan. Gempa juga menyebabkan satu warga meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 1.108 warga tercatat mengungsi di Desa Koal, dan lebih dari 20 keluarga memilih mengungsi secara mandiri di Desa Pangga. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 waktu Indonesia Timur setinggi 500 meter. Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 waktu Indonesia Timur dengan membumbungkan abu vulkanik setinggi 600 meter. Abu tersebut berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia WITA. Letusan gunung itu menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Letusan tersebut tercatat dengan amplitudo maksimum seismograf 11 mm berdurasi 109 detik. Aktivitas vulkaniknya saat ini berada pada level 3 atau siaga. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat pada malam ini.
0: Lintas Pro 1 Takengon.

Kesulitan hidup yang dialami membuat orang terkadang tidak berpikir panjang dalam memanfaatkan pinjaman online yang berseliweran di media sosial. Namun, dampaknya cukup membuat pusing dan rugi jika salah dalam memilih platform pinjaman online. Karena itu, jangan mudah percaya dengan pinjaman online yang menggunakan nama dan logo OJK. Cek legalitasnya ke OJK sebelum melakukan pinjaman online dan jangan pernah tergiur dengan penawaran pinjaman cepat tanpa anggunan. Cerdas bermedia sosial dan teliti menggunakan pinjaman online.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Nah sekarang waktunya kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini kita akan ditemani lagu-lagu Malaysia ya pendengar ya. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, perjalanan masa muda, atau yang punya cerita dengan seseorang yang sampai sekarang masih tersimpan di ingatan. Di sini kita nggak perlu buru-buru, kita dengarkan lagunya, kita nikmati kenangannya, dan kalau ada cerita yang ingin dibagikan, silakan bergabung bersama saya di 0821. Wah, langsung ada nih penelpon pertama nih. Kayaknya langsung saya angkat aja ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Saya lupa ingat nih dengan suaranya nih. Bang Joy Ponsai kah ini?
1: Ya, halo Bang Ari.
0: Ya, halo. Bang Joy kah ini?
1: Ya, dengan saya ini di AS ini, Bang.
0: Oh, di AS Bang Herman.
1: Ya, betul.
0: Ya, Bang Herman di AS ya. Gimana kabarnya Bang Herman di Amerika Serikat?
1: Kalau kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, dolar naik nggak Bang?
1: Gimana Bang?
0: Dolar naik nggak di sana?
1: Oh iya.
0: Karena kan dolar semakin melambung tinggi nih Bang. Mungkin di...
1: Gimana?
0: Karena kan dolar kan semakin melambung tinggi nih Bang.
1: Nah,
0: mungkin di Aceh Selatan nggak melambung, malah turun ya Bang.
1: Ya, karena Bang Ari di datar

0: tinggi sana, ya turun ke bawah.
1: Betul juga ya Bang. Gimana nih Bang, lagi ngapain nih Bang, malam-malam Jumat pula ini?
0: Ini lagi duduk manis ini Bang, lagi diiringi secangkir kopi nih di depan kan.
1: Wih enak tuh Bang, aku gak ada yang bikinin kopi nih Bang. Ya Bang, gimana Bang, mau cerita atau mau request lagu nih? Atau mau selamat?
0: Oh yang pasti, Bang, seiring lagu yang hadir pasti punya cerita tersendiri tentang kenangan tempo dulu kan.
1: Nah cocok tuh, lagunya apa itu? Penasaran saya.
0: Jadi kalau bercerita ke, kalau bercerita sih takut kepanjangan kawan, nggak kebagian waktu kan gitu. Jadi untuk menuangkan semua kesimpulan, biarlah apa lagu akhir itu kita nikmati apa kenangan-kenangan masa dulu itu kan.
1: Siap.
0: Lewat sebuah syair itu, kalau kita bercerita kan panjang istilahnya kan.
1: Iya, kenangan indah kayak itu Bang.
0: Kalau diceritakan oleh sang syair itu kan ada waktunya 5 menit kan gitu.
1: Selesai 5 menit ya Bang ya.
0: Jadi kalau saya cerita nanti kepanjangan, nanti saya lagi 5 menit lama lagi kan kawan, sebagian waktu nanti kan.
1: Apa itu judul lagunya Bang?
0: Oh ya, saya mau lagu inilah. Apa namanya?
1: Ayo apa?
0: Dari
1: siapa?
0: Cerita dulu ya.
1: Iklim UKS
0: itu,
1: Spoon Malaysia.
0: Itu sudah di format belum atau lagu bebas? Malaysia.
1: Lagu Malaysia Bang, formatnya di sini yang saya lihat ini lagu Malaysia.
0: Apa aja itu?
1: Banyak Bang lagu Malaysia Bang.
0: Oh gitu ya.
1: Lagu apa Bang coba? Ada Iklim, ada Eksis.
0: Saya
1: ada...
0: coba dari ini, dari
1: siapa?
0: Dari ini aja.
1: Dari saya?
0: Dari Ipang lah.
1: Dari
0: Ipang, salah apa gitu?
1: Ipang bukannya Minang ya Bang? Yang Melayunya?
0: Itu Malaysia bukan?
1: Ipang kalau gak salah saya Minang itu Bang. Cuman ada yang Melayunya juga sih. Tapi kita coba aja.
0: Boleh gitu.
1: Aman aja sih Bang, bisa aja kita atur.
0: Ganti aja?
1: Bebas Bang, bebas. Tergantung Abang nih, kalau yang Melayu masih sesuai dengan tema ya kita putarkan aja Bang.
0: Kalau salah apa tadi Mas?
1: Gak tahu saya lagunya itu Bang. Melayu atau Minang gak itu ya? Tapi nggak apa-apa nanti coba
0: agak,
1: saya
0: agak boleh Malaysia juga itu boleh dibilang versi Melayu juga itu kan
1: versi Melayu ya boleh Bang nanti coba saya putarkan
0: boleh ya
1: boleh aman Bang
0: ya itulah kenangan saya tentu dulu namun semua itu kan kita hanya bisa mengingatkan saja jadi kenangan itu indah jika diingat kan gitu apalagi ada momen-momen yang menarik walaupun ada berganjal batu-batu kecil kan.
1: Ini dari
0: tapi
1: judulnya,
0: semua itu yang lalu biar berlalu. Semua itu kita kenang dengan indah, dengan cerah, dengan meriah.
1: Mantap memang.
0: Jadi kenangan masa lalu itu bukan untuk diingat untuk menyakiti, tapi kenangan lalu itu diingat untuk diindahkan kembali untuk hari-hari akan datang.
1: Menjadi kenangan indah ya Bang. Mantap.
0: Jadi cobalah mungkin ada yang apa? Ada yang sama kenangannya dengan si dianya dulu. Kita itulah sebuah lagu salah apa nanti dari Ivan kan.
1: Oke Bang, salam-salamnya Bang.
0: Salam-salamnya buat Bang Ari yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
0: Kemudian juga buat Bang Budi, Bang Tajiri, buat Viola di Makassar, buat Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Ana, kemudian Bang Mus, Bang John, Mas John, Bang Sabirun, Bang Amirun, Bang Sultan, Mbak Selvi, Mbak Tita, Kak Amoy, Kak Fatimah, Kak Yana, Fitri di Baliatu, yang ada di Tayarje, juga yang ada di Bekasi. Kemudian juga Bang Iwan, Kak Afifah, Kak Nadia, Kak Kemirawati. Kemudian keseluruhannya Bang, ya dari Asam Keje lah. Oh ya, Bang Bayu, Mas Boy, Bang Sumiring, Taninya juga ya. Untuk kawan-kawanku yang lagi nikmati RRT Kingdom, selamat malam dan selamat menikmati ruang rindu, bertaruh rindu lewat lagu mengingat masa-masa dulu. Oke, asik. Terima kasih, salam sehat.
1: Oke, terima kasih Bang Herman untuk atensinya. Ya itu tadi ya pendengar, ada Bang Herman dari Amerika Serikat atau AS. Kita terima lagi satu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ya ini ya? Dengan Abah kah ini? Halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa kah ini? Dengan Abah kah atau siapa ya?
2: Putra di Calang.
1: Putra Calang. Wah, masih tetangga sebelah gunung ini. Gimana kabarnya, Bang Putra?
2: Malam ini mendung.
1: Mendung, Bang? Di sini ya. Cerah, Bang. Tapi kalau mendung, kalau ada kopi biasanya tetap enak sih, Bang.
2: Ah, di samping.
1: Nah, itu. Kalau ada, walaupun mendung, nggak peduli dengan mendung, selama ada kopi, cerah
2: ya, aja. Ya, matahari teman itu, kopi juga.
1: Ya, Bang Putra. Bang Putra, yang penting sehat-sehat lah, Bang Putra, ya.
2: Iya. Malam ini lagu Malaysia ini.
1: Ya, dari formatnya saya lihat ini lagu Malaysia kita ini, Bang.
2: Iya, saya minta dari Ahmad Jais.
1: Ahmad Jais.
2: Lambayang terakhir.
1: Waduh, jangan terakhir dong, Bang. Lambayan pertama gitu. Lambayan terakhir Ahmad Jais ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti coba saya carikan, Bang, ya. Ya, Bang, salam-salam ya, Bang.
2: Salam buat Bung Ari, Mas Budi, Mbak Ana, Mbak Sebi,
1: okay.
2: Bung Herman dua-duanya, semuanya lah. Salam sehat, Merdeka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ada Bang Putra ya dari Calang ya. Ini masih penelpon kita nih masih dari tetangga sebelah gunung nih. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa,
3: Bang? Rindu, Bang, berbagi rindu. Hari Dewa Lagu.
1: Dengan siapa, Bang? Di mana, Bang?
3: Ini dengan Adi Sukarame.
1: Bang Adi Sukarame. Apa kabar, Bang, malam ini nih, Bang?
3: Alhamdulillah baik. Konsumsi gimana kabarnya?
1: Gimana, Bang? Gimana?
3: Abang sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Ini, Bang.
3: Ya, syukurlah.
1: Iya, cuma kopi aja nih, Bang, makanya belum kurang baik ini karena belum ada kopi aja ini. Malam-malam ya. Kayak gini. Kalau Abang pasti ditemanin kopi ya, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Gimana nih, Bang, seputaran Sukarame? Aman lah, Bang, ya?
3: Aman, terkendali.
1: Tidak ada hujan, cuman cerah lah, Bang, ya. Karena di Takengon ini cerah nih saya lihat nih, Bang.
3: Ya, enggak apa-apa.
1: Ya, yang penting jangan hujan lah, Bang, ya.
3: Ya, belum hujan.
1: Kalau hujan sediakan payung, Bang, atau mantel, Bang. Gimana, Bang? Ya. Mau salam-salam dulu atau mau request lagu langsung nih?
3: Mau request lagu dulu, Bang.
1: Boleh. Lagu siapa itu, Bang? Ya.
3: Request lagu dari Ella Kiambang.
1: Ella
3: Kiambang.
1: Kiambang.
3: Ya, Kiambang.
1: Kiambang. Saya baru dengar sih ini. Gak apa-apa, nanti coba saya carikan ya. Ella Kiambang. Oke, Bang Adi. Salam-salam ya, Bang Adi.
3: Salam-salamnya untuk abang guru sendiri.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat. Dan amin. Selamat menjalankan tugas.
1: Iya.
3: Untuk yang baru masuk barusan.
1: Iya, ada Bang Putra ya.
3: Untuk kamu, untuk Bang Musi Susang Bali, untuk Bang Yon. Untuk Viola di Makassar.
1: Oke.
3: Nah, gitu aja, Bang.
1: Oke. Oke, Bang Adi.
3: Dan untuk semua pendengar dari dimanapun berada.
1: Siap, Bang Adi. Ya. Ya, terima kasih, Bang Adi, untuk atensinya malam ini ya.
3: Iya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Curang dalam cinta
1: dirimu. Pendengar, tadi sudah ada 3 penelpon ya. Ada Bang Herman, Bang Putra, dan Bang Adi. Kita terima lagi, satu lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Ya, Mas.
1: Dengan siapa, Bang?
5: Halo.
1: Halo, halo. Halo, halo Bandung.
5: Halo.
1: Ya, halo, halo. Gimana, terdengar?
5: Ini. Herman,
1: Bang. Dengan Bang Herman ini yang satu lagi di mana ya? Pondok Balik ya?
5: Iya, Mas. Suara
1: saya mengasah, Mas Ari ya. Sama Ari nih, Bang. Alhamdulillah sehat nih, Bang. Bang Herman gimana? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
1: Alhamdulillah. Yang penting kopi, Bang, kopi.
5: Ya, jelas, Bang. Kalau kopi sudah jelas sih, Bang. Apalagi pun saya ini sendiri di kebun kan juga.
1: Nah, aku alhamdulillah nih, tadi Bang Erik langsung nawarin kopi, Bang. Oh, oke lah, Bang. Langsung mana aku tolak, ya kan?
0: gitu ya. Oh, ya, oh. Ya.
1: Gimana Bang kondisi di Pondok Bali ini Bang, aman-aman aja kah?
0: Kondisi di Pondok Bali alhamdulillah cerah ini Bang, bisa lah PP Bang pulang nanti malam Bali.
1: Berarti Abang kalau mau ke studio ngantar kopi untuk PP boleh Bang, saya terima Bang, saya tampung nih Bang.
0: Oh iya.
1: Tapi katanya aman untuk PP Bang.
0: Ah,
1: nggak berani juga sih Abang rupanya.
0: Itu tekenon cerah kan?
1: Cerah Bang, alhamdulillah cerah di dalam studio. Lampunya terang benderang Bang, teman di luar gelap Bang.
0: Iya.
1: Gimana nih Bang?
0: Kirim-kirim salam dulu nih Kak.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Salam-salamnya buat yang udah masuk aja lah, salam kenal dari Herman.
1: Mm-hmm.
0: Yang dari A sampai Z sampai X lah, nggak tahu kita. yang sama Mas, sama beraktivitas, jaga kesehatannya Mas ya.
1: Terima kasih Bang Herman.
0: Karena kesehatan awal itu Mas.
1: Iya, itu yang paling penting itu memang Mas.
0: Ya,
1: kalau nggak sehat, saya nggak akan bisa nyiar ini Bang.
0: Itulah Mas, makanya kesehatan kita jaga kan.
1: Siap.
0: Tapi yang lebih mantap ada gorengannya, ada pun kopi dulu Mas.
1: Waduh, kalau kopi campur gorengan nggak cocok itu Bang, nggak sehat Bang. Kopi campur apa ya? Campur apa? Roti-roti enak tuh Bang.
0: Oh bisa juga roti ya, bisa juga memang dia cocok juga gorengan itu kan ya,
1: iya, iya.
0: Juga masan gitu.
1: Siap Bang Herman.
0: Lagunya dari Sultan Mas.
1: Sultan orang Indonesia. Judulnya
0: setik,
1: Bang?
0: Lah, kalau nggak salah aku.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya Setiap Detik-Detik.
1: Setiap Detik.
0: Entah sepi di kamar ini gitulah antara itu.
1: Oh, yang awalnya Setiap Detik itu ya. Saya tahu sih lagu Sultan itu sebenarnya dia lagu orang Indonesia itu. Cuman lagunya Melayu.
0: Iya.
1: Iya, boleh nanti coba.
0: Ya, itulah Mas, nanti ke teman-teman yang di belakang pada nunggu semua kan. Ya udah Mas, ya gitu aja sama beraktivitas sampai selesai Mas.
1: Oke, Bang Herman, terima kasih untuk atensinya Bang Herman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita terima satu lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam sehat selalu.
0: Siap. Dengan siapa, Bang?
1: Bayu di Simpang Bali.
0: Bang Bayu, Simpang Bali ya?
1: Iya.
0: Bang Bayu, Simpang Bali. Apa kabarnya nih, Bang, malam ini, Bang? Apa kabar, Bang Bayu, malam ini, Bang? Halo? Halo? Waduh, sayang sekali pendengar. Ternyata jaringan Bang Bayu tidak sampai ke studio nih, langsung terputus di tengah jalan. Ya pendengar, gak apa-apa. Sambil saya cari lagu dulu, ini kita dengarkan satu lagu backsound saya ini dulu ya. Saya cari lagu dari Bang Herman.

0: Baik pendengar, masih di ruang rindu. Malam semakin santai. Wah, ada langsung penelpon ini. Langsung kita angkat aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bayu kembali.
0: Bang Bayu ya?
1: Ya. Putus ini rupanya tinggalnya sama Strokal.
0: Wah, kayaknya Bang Bayu harus dekat-dekat sama tower nih, Bang.
1: Saya aja sih.
0: Iya, biar jaringannya nggak putus-putus, Bang. Atau cari benang, Bang. Biar nggak putus, diikat lagi, Bang.
1: Benar tuh, benar.
0: Gimana, Bang Bayu? Kita lanjut nih cerita yang terputus tadi nih. Atau
1: ya,
0: saya...
1: Bang Ardian, semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Bang Herman dijadikan dari mana terdekat dari keterangan.
0: Bang Herman ada dua nih, Herman Kuadrat. Ada Herman dari Aceh Selatan dan Bang Herman dari Pondok Bali ya.
1: Bang Herman Pondok Bali juga bang dari bang semua bang pokoknya enggak sebut itu karena gitu orang ini banyak ngantri soalnya.
0: Bisa jadi sih bang karena padat ini bang ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa tadi abang nih?
1: Buat kru semua. Tugas atau enggak tugas kan?
0: Iya.
1: Dari Bali.
0: Oke.
1: Cinta di mana kini dari Sultan bang?
0: Oh, apa bang?
1: Cinta di mana kini dari Sultan?
0: Sultan lagi ya? Sultan. Cinta di mana kini?
1: Sultan.
0: Cinta okay. Sebentar saya catat di.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suara fals tetap nyanyi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Saya nggak tahu ini siapa ya, tapi saya tanda.
2: Suaranya kok kecil banget, bang?
0: Cuma Kak Viola loh yang bilang suara saya kecil, yang lain
2: suaranya
0: bilang suara
2: kecil banget.
0: Iya, cuma Kak Viola aja yang bilang suara saya kecil.
2: Halo.
0: Halo, halo. Halo. Halo.
2: Kok suaranya kecil ya?
0: Mungkin di handphonenya atau di perangkat radionya itu Kak Viola?
2: Enggak, Bi. Kalau dia dengerin digital, jadi delay-nya beberapa second gitu.
0: Oh, tempelkan aja speakernya langsung ke telinga. Halo. Halo. Nah, pendengar Kak Violanya terputus. Dari tadi perasaan saya suara saya sudah maksimal ini. Gak mungkin juga saya harus teriak. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
3: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Mantap. Dengan siapa ini kakak? Halo.
3: Dengan Bang Ardi.
0: Dengan siapa?
3: Dengan siapa? Mungkin tak tahu.
0: Dengan siapa ya? Bu Nur kah ini?
3: Belum.
0: Aduh, saya lupa nih. Ayo.
3: Halo.
0: Halo, halo. Halo.
3: Halo, Bang Ardi.
0: Iya, dengan siapa, Kak?
3: Bunda, woy.
0: Bunda Hana.
3: Ya.
0: Kalau udah dibilang bunda, langsung tahu saya ujungnya. Tapi kalau belum dibilang saya masih terbayang-bayang bingung ini bunda.
3: Oh di sana coba makanya sana ada suara kita udah tahu dia.
0: Oh kalau itu udah senior tuh, kalau saya kan masih kawi.
3: Oh iya masih premium ya.
0: Saya masih promosi ini bunda.
3: Promosi.
0: Nah itu makanya masih kawi kan. Kalau mereka kan sudah premium super itu.
3: Diingetin intonasi suara. Penggemarnya.
0: Diingat bunda, dicoba diingat-ingat bunda. Coba aja kalau secara video call langsung tahu saya bunda. Gimana bunda kabarnya bunda, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah. Ini bunda di rumah lagi santai kah ini? Atau lagi masak bunda?
3: Iya di rumah ini lagi istirahat.
0: Oh lagi istirahat bunda ya. Iyalah sambil dengar-dengar lagu Malaysia kita malam ini ya bunda ya. Sambil dengar lagu Malaysia kita malam ini.
3: Iya.
0: Iya. Bunda mau lagu apa bunda?
3: Lagu Sundae. Cinda ya.
0: Dari Siti Enci apa? Datuk ya, Datuk Siti Nurhalijah.
3: Datuk Cindai.
0: Cindai. Oke, Bunda, nanti coba saya putarkan, Bunda, ya.
3: Terus salamnya buat Bang Ari aja lah.
0: Khusus nih, Bunda, ya, buat saya ya.
3: Ada tugas Bang Ari.
0: Iya, terima kasih, Bunda.
3: Terus Bang Budi tadi masuk enggak ya?
0: Bang Budi ya. Malam ini beliau tidak terlihat di studio nih.
3: Ada di studio?
0: Enggak ada, Bunda. Malam ini beliau absen. Enggak,
3: udah tidur dia tuh.
0: Udah tidur itu.
3: Waktu lagi video call-an sama Piala tuh.
0: Yang nelpon tadi mungkin ya.
3: Oke, selamat tugas sampai tuntas Bang Arya.
0: Siap, terima kasih, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu ada Bunda Hana ya. Beliau mintanya lagu Cindai. Salamnya buat saya sama Bang Budi aja yang lagi teleponan katanya sama Kak Viola. Cuma Kak Violanya udah masuk langsung hilang tadi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Abang?
4: Halo.
0: Halo. Dengan siapa, Bang?
4: Abang Rindu.
0: Duang Rindu.
4: Bagi Rindu, lagu memori lagu ya.
0: Iya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Hari pantai di memori.
0: Gimana, Bang? Halo.
4: Hari pantai.
0: Bu, Bang. Bang Joy Ponsai. Apa kabar Bang Joy Ponsai?
4: Aku kuliah dia lagi, Bang.
0: Masa iya, Bang? Perasaan saya udah besar lah ini, Bang.
4: Anak kuliah ini wan gue tuh.
0: Betul kah, Bang? Karena ini udah full lah ini, Bang.
4: Aku anu untuk kuliah.
0: Oh, enggak tahu nih, Bang. Mungkin nanti ada kesalahan teknis ya. Nanti coba kita ini kan sama teknisnya ya.
4: Iya.
0: Karena di sini di saya sudah super full ini, Bang.
4: Oh, mungkin kena jaringan mungkin ya.
0: Mungkin bisa jadi, Bang, jaringan atau
4: benang lagu dari Ella di itu.
0: Ella, mana judulnya, Bang?
4: Ella judulnya Sembilu.
0: Sembilu, Ella, Sembilu.
4: Oh. Dari salamnya ikin Bang Ari, untuk tugas lalu.
0: Iya, terima kasih.
4: Dan untuk semua pendengar yang mengikuti radio kesayangannya, sebagai mereka mengari.
0: Terima kasih, Bang Joy.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu ada Bang Joy pun saya. Kenapa ya suara saya terdengar kecil ya di perangkat pendengar ya? Apa mungkin perangkat saya yang bermasalah ini? Atau mungkin jaringannya ya? Baik, pendengar, coba saya terima satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu. Takutnya saya ntar nggak keputar nih. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus, tidak jadi.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Kecil kah suara saya juga?
1: Suara kecil, Bang.
0: Aduh, ini enggak tahu saya, Bang. Nah, ini, Bang. Halo.
1: Halo.
0: Udah masih kecil kah, Bang, atau udah pas, Bang, atau udah besar?
1: Suaranya udah.
0: Halo.
1: Mari.
0: Iya, Bang. Gimana, masih kecil, Bang?
1: Ada lah,
0: terdengar lah, Bang, ya, sayup-sayup lah, Bang, ya. Halo.
1: Lagunya nih, Bang.
0: Apa itu?
1: Mari.
0: Nah, apa itu?
1: Lagunya terang cinta aja.
0: Dari Abang ini siapa nih, Bang? Saya lupa tadi nanya.
1: Mas.
0: Mas Boy Meriah Jaya. Oh, Mas Boy Meriah Jaya.
1: Lagunya akan ngebom.
0: Apa tuh?
1: Drama cinta, Jang.
0: Drama cinta?
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Pokoknya itu lah, Bang, ya.
0: Yang nyanyinya siapa itu, Bang?
1: Itulah, pokoknya lagu Malaysia, Bang.
0: Nanti saya salah putar lagu drama Korea ini, Bang.
1: Enggak, Isabella, Bang.
0: Isabella dari Emisor, boleh?
1: Ya.
0: Oke, Isabella.
1: Dan ya. Buat Bang Adi, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Buat Apiola, Bang Budi, Banyuwangi, Bang Adi, Bang.
0: Ya. Lanjut, Bang.
1: Kak Nurung, umur aja ya. Bang Sultan, Bang Herman, Bang Abdul Mahmud Nabo, Bang Joy di Ponsai, semua-semuanya, Bang, Bang.
0: Oke, Mas Boy.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Bang. Iya. Terima kasih kembali untuknya Mas Boy Meriah Jaya dengan lagu Isabella ya. Pendengar, karena penelpon udah lumayan, ada beberapa penelpon nih, saya takut ntar ada beberapa lagu yang tidak terputar. Kita dengarkan dulu, ini ada lagunya Ella, Tiada Tangis Lagi, yang tadi diminta sama Bang Adi ya, yang katanya Kiambang. Ternyata setelah saya cari judulnya Tiada Tangis Lagi. Ya, pendengar, langsung kita dengarkan.

Pernah nggak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

0: Baik mendengar, balik lagi bersama saya Ari di Ruang Rindu ya malam ini ya. Sekarang sudah pukul 22:04 waktu Indonesia Barat ya. Waktu kita cuman sekitar 1 jam lagi nih sampai dengan pukul 11 nantinya. Biar adil nih pendengar, saya bacakan dulu ada pesan singkat nih dari Bang Mus ini, simbang balik ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Bob Rizal, Terhumban di Nestapa. Salam buat semua, buat Abang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Bang Mus. Tak kuharap, kata-katanya nih masuk nih. Sialnya trauma itu datang lagi, bukan mengetuk, namun menerjang tanpa izin. Kembali menghanyutkan kedamaian yang aku bangun mati-matian. Seakan ingatan kembali berbisik kepada bayang-bayang yang kupaksa pergi. Rasanya masih sama, dingin dan mencekam, membuat aku kembali bernostalgia. Seakan-akan aku tak pernah belajar menjadi tegar. Beribu tanya, menanya, kembali berserakan menjadi puing-puing yang tak pernah kutemui jawaban. Waduh Bang Mus, malam ini kata-katanya terlalu dalam nih Bang Mus. Sampai saya bingung untuk mencernanya ini. Terima kasih Bang Mus untuk kata-katanya malam ini ya. Ini kebetulan nih ada salam-salam juga nih buat yang di Reoni Prabot ini, Mas Bembeng dan Bang Maja. Ada si Indul Rido juga di situ katanya nih. Lagi nongkrong, nongkrong. Kalau gak ada kopi gak enak lah itu. Itu tolong si Rido tuh tolong dijaga kuat itu Mas Membeng. Takut saya lepas. Pendengar, kita terima satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ketua?
1: Ketua dalam keadaan baik-baik saja, semangat dan jangan lupa bahagia. Bang Ari macam mana di sana?
0: Alhamdulillah sehat Kak Amoy.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya gimana?
1: Semangat Kak Amoy, semangat terus, jangan lupa bahagia Bang Ari.
0: Siap, kita harus semangat nih Kak Amoy, karena kalau nggak semangat nanti Kak Amoy juga nggak semangat ini.
1: Terus ya Bang Ari.
0: Gimana Kak Amoy ini malam ini?
1: Iya Bang.
0: Kayak mana malam ini nih? Mau Kak Mai lagi serat santai berarti ya, sambil ngopi kah itu?
1: Itu kali suaranya kenapa tuh?
0: Itu saya yang kurang paham nih Kak Mai. Enggak tahu, mungkin nanti coba kita ini kan ke teknis ya.
1: Oh, bisa deh. Ruhun itu bisa deh Bang Mai.
0: Ah, leger-leger paham gitu nih. Karena nih tim teknis si paham ini Kak Mai kah?
1: Ikor-ikor mau benya Bang.
0: Ah, tengah-tengah turahi gerlek mulu ini kah?
1: Korekan mau bengak ke? Karena dikucak niko kena.
0: Oke kamu nanti coba kita perbaiki lah kamu ya. Kamu mau lagu apa nih?
1: Kurang terang pun lah Bang.
0: Inoga. Kamu mau lagu apa malam ini?
1: Hah?
0: Kamu mau lagu apa? Lagu Malaysia kita malam ini nih.
1: Lagu Malaysia malam ini Bang. Anu di Bang Oi.
0: Hanaya.
1: Hanya satu persinggahan dari Arif Parintang.
0: Hanya satu persinggahan.
1: Dari Arif Parintang.
0: Persinggahan ga? Dari san sini?
1: Arif Parintang. Tu segera mulu nih Bang.
0: Ari ke? Ari aku kesini nyanyi ke Amoy ke?
1: Tiga Abang titik tala gua ya.
0: Bisa jadi kak.
1: Ari Parintang.
0: Bomi kamu nanti coba saya ini kan ya. Lanjut salam-salam kamu.
1: Salam-salam ya Bang Ari, untuk Bang Ari dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas.

0: Bang Budi malam ini sepertinya hibernasi ini. Hah? Sedang santai Bang Budi ini. Di luar jangkauan.
1: Bang Budi gimana?
0: Di luar jangkauan di malam ini.
1: Pacaran.
0: Tengah belajar dan kadang enggak.
1: Kemana aja nih Bang Budi ya? Laut.
0: Bang Budi tetapi lagi bertapa sepertinya Kak Moy.
1: Pakai headset Bang Budi. Inti pengi kawan-kawan aja. Impunyeng Bang Budi nih.
0: Ah, lega Bang Budi ini pegrets. Gretelas lan klem ini.
1: Iya, pakaian yang cerita Bang Budi, cuman Bang Budi mendengarkan.
0: Oke, siap Kak Moy.
1: Iya, grillen nih Bang Ari.
0: Mana ya?
1: Untuk kawan-kawan kita yang di Makassar kuneko.
0: Oh, iya kau turah ya Kak Moy. Eh, hal wajib.
1: Kau yang wajib ya Bang Ari. Segera kau.
0: Kena bengis kaya Bang Budi kah?
1: Minungan
0: jadi
1: ini nengir pakaian cerita nih. Luas deh agungnya.
0: Sini ngemayu lah, tapi metus.
1: Sa anu
0: nang? Kakak te pokoknya. Kakak Piola.
1: Kakak Piola, Piona ke?
0: Kakak Piola.
1: Kakak Piola. Halo Kak Piola. Sehat kah di sana? Gimana kabar di sana, Kak Piola?
0: Halo,
1: saya kirim salam nih Kak Piola nih. Kamu ini.
0: Ini kayaknya kayak
1: pokoknya salam-salam deh untuk kawan-kawan semua kita. Salam lewat udara Kak Piola. Dari Sabang sampai Merauke Kak Piola.
0: Siap.
1: Lanjut perjuangan Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada ketua kita nih Kak Amoy, yang selalu memberikan semangat ini. Kalau sudah beliau sudah masuk, semangat saya lah jadi balik ke semangat 45 ini. Bahkan balik ke baterai langsung 100%. Ya pendengar, kita langsung dengarkan saja karena waktu kita sudah mepet ya. Sudah tinggal berapa menit lagi ya? Sekitar 50 atau 40 menitan lagi. Kita dengarkan ini ada Siti Nurhalizah dengan lagu Cindai ya. Yang requestan dari siapa tadi? Bunda Hana kata dia. Baik mendengar, langsung kita hadirkan Cindai Siti Nurhalizah di ruang dengar Anda.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan gerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Ya baik, pendengar masih di Ruang Rindu ya. Makin malam ini makin santai nih. Dan kita masih ditemani dengan lagu-lagu Malaysia ya. Lagu yang mungkin baru beberapa detik terdengar tapi langsung membawa kita ke suatu tempat, satu waktu atau bahkan satu nama ya. Ya memang begitu yang namanya musik ya ataupun lagu. Kadang kita gak perlu menjelaskan panjang-panjang, cukup dengan satu lagu, dengan nada-nadanya, kenangannya langsung muncul. Saya Ari masih menemani Anda di Pro 1 RRI Takengon di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita lanjutkan lagi nih perjalanan malam ini dengan lagu Malaysia yang sudah di request dari abang-abang dan kakak-kakak tadi ya. Selanjutnya ini ada lagu dari Bob Rizal, requestnya dari Bang Mus ini yang ada di Simpang Balik, Terhumban di Nestapa. Baik pendengar, kita langsung dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di ruang rindu ya pendengar ya. Gak kerasa ya, kita sudah cukup lama bersama nih malam ini. Lagu demi lagu terus berjalan dan mungkin ada di antara Anda yang sambil mendengarkan mulai ikut bernostalgia.

Ya namanya juga Ruang Rindu. Kita gak cuma mendengarkan lagu, tapi memberi kesempatan pada memori untuk tetap kembali ya, sebentar. Buat Anda yang masih menemani saya malam ini, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Takengon sebagai teman istirahat Anda ya. Saya Ari dan kita lanjutkan lagi dengan lagu Malaysia berikutnya ya. Pendengar, karena penelpon juga sudah sepertinya sudah pada istirahat nih. Dan juga pesan WhatsAppnya cuma satu tadi ya Bang Mus. Mungkin para pendengar sudah bersiap untuk tarik selimut ini. Jadi saya masih hadirkan ini beberapa tembang pilihan ini, khususnya lagu Malaysia, untuk menemani waktu istirahat Anda. Mungkin malam ini tidak ada lagu yang tidak saya putar ya, dari para pendengar ya, dari yang menelpon maupun yang pesan singkat ya. Ya semoga semuanya sudah terputar ya, biar saya gak ada utang nih. Pendengar, karena waktu kita sisa sekitar 18 menit atau 17 menit lagi ya, sebelum kita maju lanjut ke Gayo malam ini atau Tidong Gayo ya, ada beberapa lagu Malaysia nih sudah saya siapkan ini. Ada dari Eksis, Mencari Alasan, Cinta Kita, Emisor dan Inka Kristi. Ada Dermaga Saksi Bisu dari Iklim ya. Dan juga terakhir ada Asahan nih, Cinta Tasik Malaya. Semoga lagunya terputar semua sebelum jam 11. Pendengar, langsung saja kita dengarkan.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Pendengar setia Pro 1 RRI, ya tidak terasa ya perjalanan kita di ruang rindu malam ini sudah cukup panjang. Dari satu lagu ke lagu berikutnya, kita sudah melewati banyak kenangan ya. Ada yang mungkin tersenyum sendiri, ada yang tiba-tiba ingat seseorang, dan mungkin ada juga yang bilang, wah lagu ini dulu sering saya dengarkan ini. Tapi untuk malam ini, ruang rindu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menemani dan berbagi waktu bersama saya. Dan malam ini kita berlanjut di Pro 1 RRI Takengon. Setelah ini kita masuk ke Gayo malam ini ya, dengan suasana yang berbeda. Kita dengarkan kembali warna musik tradisional Gayo lewat alunan didong. Saya Ari, tetap bersama Anda malam ini. Kita lanjutkan dengan Gayo malam ini.

का कूटा गाना।

0: Awan teng besi pejuang ternah mah murakit radio WI 5 Raya ku Sabang Maruki umum ne merdeka awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah ber

Suma naumul mutem peh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana kati katak sibuk mujujung semi.

harita mudul munonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah, rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-Fatihah ronyel melingkekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan bahwa besok akan lebih baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, jalan kesedihan memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan kesedihan ada harapan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan yang lahir dari hati yang pernah terluka. Mari kita belajar untuk tidak takut berjalan di jalan kesedihan, karena justru dari sanalah kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Saya Satiran, semoga renungan malam ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Baik saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia, Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, Bro. Satu RR Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar. Kembali jumpa kita untuk pagi ini dengan rangkaian program-program Pro 1 RR Takengon yang akan menemani Anda hingga lebih kurang 19 jam ke depan. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, beberapa pilihan lagu religi juga akan kembali hadir. Sembari kita juga akan nantikan waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami. Selamat mendengarkan.

وبنات خالاتك الذي هاجرن معك.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Kepada ngajian subuh kita sudah dengarkan bersama dan terus hadir untuk temani kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi lainnya untuk temani kita pagi ini. Semari juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya. Seberapa
2: semua amal ibadah yang kita lakukan tidak rontok, gugur, dan berceceran, kiranya segala ibadah yang masih kita anyam di sisa anugerah umur, usia yang masih Allah berikan sampai pagi hari ini. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun di dalam masjid ini yang mengetahui persis mengapa Allah masih membiarkannya hidup sampai hari ini. Tidak ada. Kenapa kita masih hidup? Oh, mungkin jawaban latah dari kita, karena gersawah dan ajal itu misalnya. Oh, karena belum sampai ajal kita. Sebenarnya bukan itu jawabannya. Karena rahmat Allah, karena Allah masih menginginkan kita, masih mengizinkan kita untuk terus menunjukkan tanpa henti rasa syukur kita di hadapannya. Berhenti kita mengejar kemuliaan dalam pandangan manusia, karena menjadi mulia dalam pandangan manusia itu mudah sekali, mudah sekali. Tapi hidup ini untuk mengejar, membuktikan bagaimana kita bisa mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melintasi segala pikiran, upaya, segala lintasan hati kita. Maka menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Andai kita tidak menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berfokus menjadi mulia dalam pandangan makhluk, maka boleh jadi kita sangat mulia dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak lebih dari sekedar bangkai yang masih berjalan di sisa umur kita ini. Hadirin sidang jemaah yang mulia, kata para ulama, rugi kita kalau ke masjid. Nah, ini ke masjid pun masih rugi. Kata para ulama, diajarkan kepada kita, rugi kalau kita ke masjid dengan niat hanya ingin sholat jamaah. Pasang niat yang banyak, kata para ulama. Tidak hanya sekedar sholat berjamaah, niatkan untuk silaturahim, hubungan yang selama ini agak dingin, agak renggang, pas ketemu ini, salaman, senyum, dan lain-lain. Rugi kalau hanya silaturahim juga, pasang niat iktikaf. Tak siapapun yang mengetahui kita merenung sejenak, mungkin boleh jadi perenungan sejenak itu dalam pandangan Allah lebih baik daripada ibadah kita puluhan tahun yang ingin dilihat oleh makhluk itu. Rugi kalau hanya iktikaf juga, pasang niat untuk belajar, pasang juga niat untuk mendengarkan tazkirah dari guru-guru kita. Maka pasanglah niat yang banyak, kata para ulama, taksirul ujur bita'didin niyah, perbanyak, perkaya pahala-pahala itu dengan memperbanyak niat-niatnya. Hadirin sidang jemaah yang mulia, dalam kajian subuh tausiah yang cukup singkat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, sekeping inspirasi, yang mudah-mudahan inspirasi itu kiranya dapat kita jadikan alasan, jembatan, sarana untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaca oleh kami di dalam kitab Ihya, ada sekumpulan para wali, ya, dari kalangan Hawariyin, ya, ini pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kalangan Hawariyin ini, kelompok-kelompok Hawariyin ini terkenal semuanya, hampir semuanya wali, karena orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Sekelompok wali ini sedang berjalan, tak sengaja di masa itu ada orang yang mungkin dalam kitab ini dikisahkan agak-agak preman, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu hatinya tergerak untuk masuk berjalan dalam rombongan wali tadi. Hadirin sidang jamaah, tahu apa yang terjadi? Ketika seorang preman ini masuk dalam rombongan wali yang berjalan tadi, salah seorang wali dalam hatinya terbetik seperti ini. Dia mempercepat jalannya karena dia merasa dirinya wali dan sepertinya agak kurang elok kalau berjalan beriringan dengan preman. Preman yang tidak pernah sholat, yang baru mau hijrah, kira-kira begitu. Si preman karena menyadari dirinya kotor, maka dia pun tahu diri memperlambat jalannya. Si wali karena merasa wali, dipercepatnya jalannya. Singkat cerita hadirin yang mulia, karena masa itu masih masa nubuah wahyu, maka Allah langsung berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan kepada Nabi Isa, mereka berdua antara si wali ini dan preman tadi, kedua-duanya amalannya dimulai dari nol. Liyastakmalal amalah, dimulai dari nol lagi. Kenapa begitu? Kata Nabi Isa alaihissalam. Karena si wali ini dihapus semua pahalanya, hadirin yang mulia, untuk menutup kesombongannya. Si preman tadi dihapus seluruh dosanya untuk menghargai adabnya. Nah, hadirin sidang jamaah yang mulia, dari kisah singkat ini kita belajar. Kita, bapak ibu ini hadirin yang mulia, yang Awan, Anan, yang umurnya sudah lebih tua dari kami, persis di umur 70-80 tahun ini, kita tidak pernah tahu kapan ridho Allah itu datang, kapan syukhtunya, kapan benci Allah itu datang. Maka hadirin sidang jamaah yang mulia, kita berbuat, beramal, berlaku karena Allah subhanahu wa ta'ala dipenuhi dada kita dengan rasa ikhlas yang mendalam. Hadirin sidang jamaah yang mulia, dalam Quran surat ke-65, Quran surat At-Talaq, di penghujung Quran surat ini ayat ke-12, ada pelajaran penting yang Allah simpan di sini. Dikatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahunna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, wa minal ardi, dan begitu pun di bumi, mislahunna. Dari sinilah ilmuwan membuktikan bahwa bumi juga memiliki 7 lapis langit, 7 lapisan di bumi. Tapi yang paling menarik, kata Allah subhanahu wa ta'ala di sana, selama ini kan kita menganggap bahwa kemahabesaran Allah itu dibuktikan dengan ciptaannya yang sangat megah, air terjun yang turun ke bawah, angin yang berhembus, burung yang terbang. Tapi Allah katakan, yatanazzalul amru mislahunna, yatanazzalul amru bainahunna. Salah satu tanda kebesaran Allah juga, Allah menurunkan urusan-urusan baik di langit ataupun di dunia ini. Ternyata hadirin yang mulia, ini sebentar lagi kita sibuk ya dengan urusan kita, dengan macam-macam semua yang kita hitung, semua yang kita mimpikan dan kita rencanakan. Ternyata segala urusan kita ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, itu juga bagian dari kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang sudah berobat ya, belum sembuh. Kenapa belum sembuh? Karena ayatnya dilanjutkan, lita'lamu, agar kalian semua mengetahui dalam upaya dan urusan kalian itu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sejauh-jauh engkau melihat, masih lebih jauh penglihatan Tuhanmu. Sehebat-hebat engkau berencana, masih lebih hebat rencana Tuhanmu. Sebesar-besar engkau berupaya, biarlah Allah yang membesarkanmu. Jadi urusan kita ini hadirin yang mulia, urusan anak-anak, urusan cucu, urusan macam-macam ini menjadi tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lanjutkan, wa annallah, dan dialah Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu qad ahata, melampaui segala disiplin ilmu yang engkau ketahui. Yang tidak engkau ketahui pun masih dilampaui Allah, apalagi yang engkau ketahui. Sedikit saya singgung, hadirin yang mulia, beberapa bulan ini saya cukup sering kelinge, membawa pakar-pakar, membawa ahli-ahli untuk mencari titik tali air. Setelah digali tidak dapat, sudah 6 kali digali ketemu batu dan lain-lain. Ilmu manusia digunakan untuk melihat tali air, yakin dia di situ ada air, ternyata ada batu. Ilmu Allah melampaui segala disiplin ilmu yang kita miliki. Hadirin sidang jemaah yang mulia, sebagai kesimpulan dalam tausiah yang singkat ini, mumpung ini kita masih berada di antara bulan kemerdekaan dan di minggu depan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirin sidang jemaah yang mulia, urusan-urusan kita ini yang berkaitan dengan kemerdekaan tidak terlepas dalam kitab kajian Islam Al-Muwatanah bab kenegaraan. Kajian Islam yang melihat bagaimana sisi kemerdekaan itu sebenarnya sebagai urusan-urusan kita, maka tidak lepas dari 5 hal. Kalau 5 hal ini tidak terjadi dan tidak terwujud, maka kemerdekaan apapun hampa dalam kajian Islam Al-Muwatanah bab kenegaraan ini. Menarik bagi saya untuk sedikit saya singgung dalam kesimpulan pagi hari ini. Dikatakan di sana 5 hal yang membuat kamu betul-betul merdeka. Pertama, coba cek dalam hidupmu bersosial di masyarakat, yang lebih tinggi lagi dalam hidupmu dalam kabupaten atau bahkan bernegara. Pertama, pastikan al-adalah, adanya rasa adil. Adil itu bukan berarti kita berdiri di tengah tidak berpihak, bukan itu adil kata para ulama. Adil itu bukan berarti ketika seorang kakek memberikan 100 ribu untuk jajan kepada cucunya yang sudah mahasiswa, terus dia ingin merasa adil, dia berikan juga 100 ribu dengan cucunya yang masih TK. Bukan itu adil kata para ulama. Adil itu kata para ulama adalah wada'u sayyi fi mahallihi. Ketika kita mampu meletakkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Jika di pusat kota Takengon ini masyarakat membutuhkan jaringan, maka kita membangun tower-tower, alat-alat kunci untuk bagaimana jaringan itu tersebar. Oh, supaya adil ini, kita bangun juga tower yang sama di Jamat misalnya. Ternyata orang Jamat tidak memerlukan tower, dia lebih perlu hari ini jembatan misalnya. Maka adil itu dengan artian proporsional, melakukan satu hal sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Al-adalah menghadirkan rasa adil. Yang kedua, adil itu bisa oleh dirasakan oleh siapapun lintas umur. Ketika menghadirkan al-musawwar, kesetaraan. Sudahkah hari ini keluarga-keluarga dan anak-anak bangsa, putra-putri terbaik kita diberikan kesempatan yang sama? Sudahkah kita semuanya diberikan panggung yang sama, kesempatan yang sama untuk berbicara? Atau bahkan selama ini kita terjebak dalam sentimen-sentimen primordialis, keakuan, kesukuan, keorganisasian. Kalau bukan gerbong saya, jangan dilibatkan. Kalau bukan suku saya, jangan didekatkan. Kalau bukan seorganisasi dengan saya, tolong jangan dipanggil. Tak kira-kira, sudahkah al-musawar itu hadir dalam kehidupan kita? Sehingga putra-putri kita yang terkurung di rumah dengan potensi raksasa itu, sudahkah kita berdayakan? Atau dia menangis di rumahnya menyesali dirinya sudah kuliah tinggi sampai ke luar negeri, tapi daerah tidak memberdayakannya. Dia menjadi tertawaan oleh tetangganya. Engon koho mana ya? Kuliah tinggi S2, S3, no me yumah buati. Dia tidak salah. Yang salah adalah kita yang tidak bisa memberdayakannya, yang salah adalah kita yang tidak bisa mengambil ilmu hebat dari yang sudah diperjuangkannya. Yang ketiga, adil kemerdekaan itu belum bisa kita rasakan kalau di tengah-tengah kita belum ada al-insaniyah, belum ada orang-orang di antara kita, siapapun itu, yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Boleh jadi program yang kita tanda tangani, boleh jadi program proposal yang kita usulkan, menyelamatkan perut-perut orang miskin, Bu. Oke. Perutnya selamat, sudahkah masa depannya selamat? Karena al-insaniyah tidak hanya urusan perut, tidak hanya urusan makan, tapi juga urusan masa depan. Sudahkah kita memperhatikan di antara semua program-program kita untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan? Ini menjadi penting, hadirin yang mulia. Yang ketiga, yang keempat, kemerdekaan tidak akan pernah kalian rasakan ketika masih adanya al-adamu istiglal. Apa itu? Eksploitasi, penyalahgunaan wewenang. Boleh jadi kesejahteraan, kebaikan, kemajuan belum sepenuhnya kita rasakan karena masih banyak guru-guru kita, masih banyak mungkin mentor-mentor kita, masih banyak mungkin teladan-teladan kita yang dalam tanda kutip menyalahgunakan wewenangnya. Memukul, menghukum dengan tangan besi kepada siapapun yang tidak ia suka. Maka hadirin sidang jemaah yang mulia, penyalahgunaan wewenang dan eksploitasi terhadap alam, terhadap kebijakan dan lain-lain, ini juga membuat kita batal merasakan kemerdekaan. Yang terakhir, kemerdekaan itu tidak bisa kita rasakan selama segala urusan tidak dibawa kepada ranah asyura, bermusyawarah. Orang membuat peraturan, orang menjalankan satu hal menurut seleranya, tidak dibawa kepada ranah bermusyawarah. Maka hadirin sidang jemaah yang mulia, dalam segala urusan-urusan ini kita belajar terus-menerus agar memastikan sebagai orang tua kita meneladankan keadilan, kesetaraan, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kita tidak berlaku sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang. Yang terakhir, kita juga mempertontonkan musyawarah agar yang kita lakukan, agar legasi yang kita tinggalkan dilihat oleh para teladan di belakang kita, bahwa dulu ayahnya, dulu kakeknya meninggalkan legasi dan teladan yang baik. Hadirin sidang jemaah yang mulia, ada kata bijak sebagai penutup dalam Al-Mahfujat, dikatakan man sarra ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan di relnya pastilah dia akan sampai. Boleh jadi kita sampai hari ini belum sampai atas tujuan-tujuan kita karena kita berjalan tidak pada relnya. Demikian mungkin tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Beri izin, terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat lagi Warta Tanoh Gayo akan kita ikuti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Warga Serempah desak pemerintah pastikan relokasi rumah serta minta penuhi hak korban bencana. Dinas Pendidikan Aceh Tengah tanggapi keluhan masyarakat terkait siswa memungut sampah di Musara Alun. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat ya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayu edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Warga Serempah desak pemerintah pastikan relokasi rumah serta minta penuhi hak korban bencana. Dinas Pendidikan Aceh Tengah tanggapi keluhan masyarakat terkait siswa memungut sampah di Musara Alun. Warta Tanoh Gayu ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Berikut informasi selengkapnya.
1: Forum Masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
2: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
3: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
2: Oh iya.
3: Ini kan kita kaji secara bentang alam.
2: Ya.
4: Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya bang ya?
3: Ya, kalau kita ini secara ini tidak layak karena gini, secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana perubahan alam itu waktu
4: bencana. Ya, kok harapan masyarakat relokasi titiknya di mana bang rencana bang?
3: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat, jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah kan akan menentukan tim juga nanti apakah layak atau tidak.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
5: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di Kampung Serempah, tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu, itu satu konsep perumahan itu insya Allah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan puncak tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dan insya Allah akan segera mengurus itu Bapak.
1: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pengkaderan ulama. Berikut informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Aceh Tengah melalui MPU melaksanakan kegiatan pendidikan kader ulama di salah satu hotel di Takengon kemarin. Ketua MPU Aceh Tengah Tunku Amri Jalaluddin mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu ikhtiar dalam mempersiapkan generasi ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, wawasan kebangsaan, serta kepedulian terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Pengkaderan ini katanya dilaksanakan selama 15 hari ke depan dengan sasaran penguatan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama.
7: PU menciptakan, mengkader benteng-benteng daripada ulama, kader-kader daripada ulama yang akan meneruskan perjuangan, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Dan kami berharap kepada kita semua, mari benar berpapa, salah bertegah terhadap pelaksanaan pengkaderan ulama yang diadakan pada tahun ini. Mudah-mudahan generasi yang kita didik ini, generasi yang kita kader ini, bisa nantinya tampil di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tengah ini.
8: Pengkaderan ulama ini perlu.
6: Bupati Aceh Tengah Helioga berharap peserta yang mengikuti kegiatan pengkaderan ulama ini dapat menjadi ujung tombak dalam memperluas pengetahuan keagamaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang didapat selama kegiatan katanya diharapkan mampu menjadi tauladan bagi kehidupan bermasyarakat.
9: Di setiap desa, di setiap kampung itu harus ada pengkaderan ulama yang dibimbing, dan ini selama 15 hari. Meskipun 15 hari harus ada hasil. Hasilnya apa? Kalau selama ini mungkin yang kita latihnya ada 60-80 orang, ke masjidnya jarang, tapi setelah ada pelatihan, ada peningkatan. Kemudian ada wawasan. Kemudian dia mulai cinta kepada Al-Quran. Selalu sudah bisa menjadi seorang muajin. Yang perempuan pun juga sudah bisa mengajak. Nah ini tentu harapan kita semua, mudah-mudahan nanti kegiatan ini ada outcome-nya.
6: Pembukaan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencetak kader ulama yang tidak hanya memiliki ilmu agama secara mendalam, tetapi juga mampu memberikan pencerahan bimbingan umat serta menjawab berbagai tantangan zaman dengan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Muhammad Sanusi, RRI Kingon, melaporkan.
0: Pendengar pendengar, mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Berikut informasi selengkapnya.
10: Eksekusi terhadap pasangan wanita.
11: 2, 3, 4, 5.
10: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat.
12: Nah itu perkara yang kita cambuk ini adalah perkara yang tidak guna, yang tidak ada upaya hukum.
10: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten

0: itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah daerah Gayo Luas mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Karena itu, Bupati Suhaidi mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3: Bupati Gayo Luas menghadiri kegiatan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi se-Indonesia yang dipusatkan di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama kelompok tani pemuda Tani Gayo sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditas hortikultura di daerah tersebut. Ia berharap pengembangan bawang putih dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kapolda Aceh tanam bawang putih serentak di Aceh Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program swasembada pangan.
4: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payat Tunggal, Kecamatan Jagong Jagat, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara virtual dengan kegiatan serupa di 17 provinsi di Indonesia. Kapolda Aceh bersama rombongan mengikuti Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri dalam rangka penanaman bawang putih serentak. Setelah rangkaian kegiatan virtual selesai, Kapolda Aceh bersama jajaran kemudian melakukan penanaman bawang putih secara langsung di lahan pertanian Kampung Payat Tunggal. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan untuk program pengembangan bawang putih memiliki luas keseluruhan sekitar 1,75 hektar. Pada kegiatan penanaman serentak, penanaman dilakukan di lahan seluas 1.250 meter persegi, sedangkan lahan lainnya akan ditanami secara bertahap sesuai perencanaan. Bibit bawang putih yang digunakan sebanyak 10 kg berasal dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tengah dengan jenis bibit lumbu hijau. Kegiatan tersebut melibatkan 7 kelompok tani yakni Giri Mulyo, Karya Tani, Sumber Makmur, Dharma Bakti, Maju Bersama, Jagong Makmur, dan Ayu Jaya. Masing-masing kelompok terdiri dari 21 anggota, sehingga total terdapat 147 anggota kelompok tani yang terlibat. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan aksi sosial. Kapolda Aceh bersama rombongan menyerahkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, serta korban kebakaran di Kampung Jagat Ayu. Bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga lainnya. Penyerahan bantuan menjadi bentuk kepedulian Polri untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Polda Aceh melalui Polres Aceh Tengah juga menyediakan gerai kesehatan yang dipimpin Kabid Dokes Polda Aceh Kombes Pol Dr. Daviano Arif. Gerai tersebut memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan medis secara gratis kepada masyarakat setempat. Kapolda Aceh menegaskan bahwa penanaman bawang putih tersebut tidak hanya merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh, berakhir pada 20 Agustus 2026 kemarin.
5: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.

0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
1: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
0: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Warga Serempah desak pemerintah pastikan relokasi rumah serta minta penuhi hak korban bencana. Dinas Pendidikan Aceh Tengah tanggapi keluhan masyarakat terkait siswa memungut sampah di Musara Alun. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali ya untuk pagi ini kita sudah beranjak pada pukul 6:31 waktu Indonesia Barat. Dan info cuaca menemani kebersamaan kita. Saat lagi pendengar kita akan tersambung sama prakirawan BMKG Aceh. Dan nantinya ada Ibu Nabila yang akan menyampaikan bagaimana informasi cuaca untuk hari ini khususnya. Ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat ini Nur sudah tersambung bersama Ibu Nabila dari BMKG Aceh. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luas khususnya untuk hari ini?
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG Tengah RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 21 Agustus 2026. Secara umum cuaca di bagian Aceh Tengah dominasi cerah hingga cerah berawan. Kondisi angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu antara 18 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 90%. Seperti itu. Untuk titik panas sendiri terdapat 2 titik panas di Aceh bagian tengah daerah Lingge dengan kepercayaan sedang atau medium.
1: Iya, baik Ibu, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, khususnya pada Aceh bagian tengah dan juga di musim kemarau. Terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan tiba-tiba. Tetap waspada, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik. Perlu diwaspadai juga adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga agar menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Nabila untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, info cuaca sudah disampaikan Ibu Nabila dari BMKG Aceh. Seperti yang beliau sampaikan ya, untuk tetap waspada. Dan pendengar ya hindari untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Hindari juga membuang puntung rokok dan waspada ketika melakukan pembakaran sampah mungkin dan sebagainya, walaupun sangat tidak dianjurkan, mengingat ya kondisi saat ini di beberapa wilayah Indonesia juga cukup memprihatinkan, seperti di Kalimantan itu kebakaran sangat luas sekali dan ini menjadi perhatian kita bersama karena memang kita tinggal di daerah-daerah yang ketika panas terik mulai ada atau mulai dirasakan, ini lahan daerah kita juga mudah ya untuk terbakar, apalagi lahan-lahan perkebunan. Dan ini menjadi perhatian bersama agar kebakaran tidak semakin meluas lah setidaknya. Kemarin juga 90-an titik api panas di berbagai wilayah Aceh. Dan untuk hari ini terpantau 2 titik panas di wilayah Tengah Aceh dan ini menjadi perhatian kita bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, demikian untuk info cuaca sudah kami sampaikan pagi ini. Semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Dan untuk info cuaca, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Pukul 6:46 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, komoditi sayur mayur. Ya, jadi untuk komoditi sayur mayur ada bawang merah. Informasi harga eceran minggu ini, maksud kami bawang merah, harga eceran minggu lalu Rp35.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, turun 14,29%. Bawang putih, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Buncis, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram, stabil. Cabai caplak, harga eceran minggu ini Rp60.000 per kilogram, stabil. Cabai hijau, harga eceran minggu lalu Rp35.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, turun 14,29%. Cabai merah besar, harga eceran minggu ini Rp45.000 per kilogram, stabil. Cabai merah keriting, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram, stabil. Kelapa bulat, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Kentang, harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Kol kubis, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Mie instan Indomie, harga eceran minggu ini Rp3.500 per bungkus, stabil. Tahu, harga eceran minggu lalu Rp15.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram, turun 6,67%. Tempe, harga eceran minggu ini Rp18.000 per kilogram, stabil. Tomat kecil, harga eceran minggu ini Rp17.000 per kilogram, stabil. Wortel, harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Bawang merah lokal, harga eceran minggu lalu Rp30.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, turun 16,67%. Bawang merah Medan, harga eceran minggu lalu Rp35.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, turun 14,29%. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis komoditi sayur mayur untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026, harga eceran per minggu ini. Dan pendengar, Anda dapat ikuti untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.